0: Ya pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Saatnya kita akan jalan penyampaian warta berita dari RRI Pro 3.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
3: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
5: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
4: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Ravendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambak tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
4: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
1: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
7: Nah, ini
3: proses pendakwaan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
6: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini
6: dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
1: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan, dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Plus 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Sini itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. hari. Cuma satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Imam Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syapitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
1: Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
16: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen

0: itu. Dan waktu yang paling afdal ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
1: Untuk pas karena itu pendengar Asrulul Haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya piki haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
3: Persapek Rap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
4: Saya rasa secara persiapan kita jadi bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
3: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat sayangan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Project Pop Pendengar dengan Hani Hani ya. Masih terus bersama kami di Prosatu Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8:35 saat ini. Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital ya, dan juga update terus informasi di portal resmi kami rri.co.id.

0: naik, segera matikan listrik, amankan kendaraan, dan hindari berjalan di arus yang deras. Ikuti arahan petugas dan segera menuju titik evakuasi terdekat. Ingat, keselamatan lebih penting dari barang-barang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringkat kasus malaria gnolesi atau yang dikenal dengan malaria monyet ini belakangan jadi perhatian publik. Namun masyarakat perkotaan diminta tidak panik karena resiko penularan penyakit ini di wilayah kota disebut sangat rendah. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Inke Nadia, dilansir dari rri.co.id mengungkapkan bahwa resiko penularan penyakit malaria gnolesi atau yang akrab dikenal dengan malaria monyet ini sangat rendah di daerah perkotaan ya. Ini untuk daerah perkotaan menurutnya sebetulnya resiko sangat rendah dikarenakan itu wilayah perkotaan meskipun kerannya mungkin ada dan monyet ini kan sebetulnya tidak diobati. Jadi sebagian besar monyet ini memang sudah terinfeksi namun karena mereka sudah bolak-balik terpapar mereka tidak mengalami gejala pada manusia. Terlebih di perkotaan tidak terdapat jenis nyamuk Anopheles yang menjadi vektor atau pembawa parasit dari malaria gnolesi yang menginfeksi hewan monyet ya dan kemudian ditularkan kepada manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Kristen Katolik untuk Anda pendengar ya. Kali ini kita bersama dengan Pendeta Cyrilus Jupri Karundeng S-Wills dengan judul Doa Yesus untuk Para Muridnya.
1: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo.

Salve para pendengar setia RRI di mana saja berada, dan saya menyapa secara khusus umat Kristiani Katolik. Kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ke-7, dan hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a dengan tema Doa Yesus untuk para muridnya. Namun mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Roh Kudus-Mu turun atas kami dan tinggal dalam diri kami. Jadikanlah kami kenisa kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu berdoa bagi mereka. Tema utama doa Yesus adalah kerinduannya akan kemuliaan Bapa dan damai sejahtera di antara murid-muridnya. Yesus meminta agar Bapa mempermuliakan Dia sama seperti Dia mempermuliakan Bapa yang telah memberikan kuasa kepadanya. Mempermuliakannya karena menyelesaikan pekerjaan yang Bapa tetapkan. Mempermuliakan Dia dengan kemuliaan yang Bapa miliki. Tiga kali Ia berseru, "Permuliakanlah anakmu." Ini mengandung penekanan bahwa tugasnya mempermuliakan Bapa telah selesai. Yesus juga menyatakan bahwa akan memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya, yaitu orang-orang yang telah dipilih sejak semula agar mengalami hidup kekal dengan mengenal Allah dan anaknya. Dengan pengenalan tersebut, maka mereka yang telah dipilih akan mengetahui kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Doa Tuhan ini mengajar kita tentang kealahan Yesus. Panggilan Bapa mengungkapkan bahwa keberadaannya sama dengan Bapa. Untuk selanjutnya, jika kita memanggil Bapa kepada Allah di surga,
disebabkan oleh fakta bahwa kita diperhitungkan sebagai saudara-saudara Yesus karena kita percaya kepadanya. Doa Yesus yang terakhir untuk para muridnya menunjukkan keinginannya yang mendalam bagi semua orang percaya, baik dahulu maupun sekarang. Doa ini juga merupakan suatu teladan yang diilhamkan Roh Kudus tentang bagaimana semua pemimpin umat harus mendoakan umat mereka dan bagaimana para orang tua harus mendoakan anak-anak mereka. Kealahan Yesus juga terungkap dari hubungan bahwa jika orang-orang pilihan dapat mengenal Allah yang benar, maka mereka juga pasti mengenal Yesus melalui pekerjaannya yang mempermuliakan Bapa. Keduanya tidak terpisahkan. Keduanya memiliki kemuliaan yang sama. Beriman kepada Yesus berarti beriman kepada Bapa. Iman ini meyakini bahwa Bapa telah mengutus anak ke dalam dunia dan sang anak telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas untuk kemuliaan Bapa. Keyakinan ini harus menjadi kekuatan iman kita. Allah yang sama yang memilih kita untuk beriman kepadanya memberi kesempatan untuk mengalami, merasakan, dan menghayati pekerjaan-pekerjaan Yesus bagi dan di dalam diri kita. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami disapa oleh firman-Mu, mengingatkan kami akan kerinduan dalam kemuliaan Bapa dan semakin hari menampakkan wajah-Mu di tengah-tengah saudara-saudari kami, memberikan damai sejahtera untuk siapa saja yang kami jumpai. Berikanlah kuasa yang sama ya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mampu mempermuliakan Dikau dalam setiap aktivitas, bahkan seluruh kehidupan kami, sehingga jaminan kekal yang Kau siapkan bagi kami, sungguh boleh kami nikmati. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bar Katolik siaran gereja di pagi ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan terus menemukan kebersamaan dalam Gorontalo siang ini dengan satu segmen selanjutnya, yakni Idola Indonesia Layak Anak, akan bersama kali ini dengan TK Perwanida Al-Ikhlas Kota Gorontalo. Tetap bersama kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
7: Hai teman-teman, ada Ido.

sahabat soleh dan soleha, dan adik-adik seluruh Nusantara. Kembali lagi di Idola Anak RRI Gorontalo. Ruang kreativitas anak berbakat RRI Gorontalo. Jumpa lagi dengan kami RA Perwanida Al-Ilas. Selama 30 menit ke depan, kita akan berbagi cerita inspiratif, informasi seru, dan pastinya lagu-lagu ceria khusus untuk kalian. RA Perwanida Al-Ilas adalah lembaga pendidikan anak usia dini binaan DWP Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo. Ketua DWP Ibu Haja Suryani Kaswat selaku pembina. RA Perwanida Al-Ilas beralamat di Jalan Muhammad Taib Kobel kilometer 7, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Adapun guru-guru kami yang sabar dan penuh kasih, ada Ibu Ulfa Daud SAG, Ida Farida SPDI, Mardia Latif SPDI, dengan saya sendiri Sri Mayang Sari Mahmud Eskom, yang dipimpin oleh Dokteranda Haja Dian Anggraini Harun. Sebagai awal jumpa kita, marilah kita dengarkan lagu RA-ku, dilanjutkan dengan tepuk tangan RA yang akan dibawakan oleh adik-adik RA Perwanida Al-Ilas.

Ya, hebat sekali. Semangat dan kompak-kompak ya adik kita. Sebagai penampilan pertama, marilah bersama kita dengarkan adik Nurjanah Fihrun dan Arsyifa Puluraga akan mengucapkan surat An-Nas.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk adik-adik Gazia. Untuk penampilan selanjutnya, marilah kita dengarkan adik-adik kelompok A, Muhammad Hanan, Mikail Fata, Najril Harun akan membawakan solawat Asgil.
5: Allahumma

0: وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Ya, marilah kita beri tepuk tangan luar biasa untuk adik-adik kita. Selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan lagu Guruku Tersayang yang akan diwakilkan oleh adik-adik kita Aisyah Jahrohimu, Aisyah Kadir.
2: Pagi.

Ya, marilah kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita. Penampilan selanjutnya, kita akan mendengarkan adik Aisyah Bumulo, Safira Gani, akan menyanyikan lagu Simbol Pancasila. Simbol.

0: Indonesia.
1: Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk adik-adik kita. Asmaul Husna adalah kumpulan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan penuh makna. Berikut kita dengarkan alunan Asmaul Husna 1-20 dari adik-adik kita kelompok A, El Barak Sadik Suge, Ahmad Ubaidillah Pulukadang, dan Muhammad Abizar Rajak. Selamat mendengarkan.
0: Aum.

Ya, marilah kita beri tepuk tangan untuk adik-adik kita. Marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat An-Naba ayat 1-15 akan dibawakan oleh adik Abrar El Rahihan Muhammad Ahtar Izmi Elizar dan Rizky Hakim Karwur. Marilah kita dengarkan.

كوكب سبعا شدادا لأنه مراجع وحاجة أنزلنا من المؤثر لمعان.

0: Mari beri tepangan untuk adik-adik kita.
1: Teman-teman, kita break dulu ya.
2: Kami kembali setelah yang satu ini.
3: Enak.
2: Dia makan apa?
3: Ini snack ada beli.
2: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang mau cuma 1000 perak, tapi bahaya.
3: Kenapa, Sok?
2: Mama bilang ini ada zat kimia.
3: Baru?
2: Iya, bikin penyakit.
3: Alah, baru semua buang.
2: Iya, tapi di tong sampah.
3: Baru semua rum.
2: Lain kali kalau mau beli snack, jangan barang barang.
3: Iya, bakal rugi uang.
4: Let's go.
3: Oke, nanti suruh beli mama, ah.
5: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga suci dan diberkahi, terdiri dari orang tua, ayah, istri, dan anak-anak beliau. Berikut adik-adik kita, Ayah Sofia Ismi Elmira, Syaira Rajwa Albar, Tanaya Elsa Nomtowana akan menyanyikan lagu Keluarga Nabi. Lagu ini dikirim untuk teman-teman di rumah.

0: marilah kita beri tepuk tangan untuk adik-adik kita. Orang tua adalah ayah dan ibu atau individu yang bertanggung jawab penuh dalam keluarga yang mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Mereka berperan sebagai madrasah utama bagi anak-anak mereka. Marilah kita dengarkan adik-adik kita, Hafiz Sawal Abdullah, Muhammad Haikal Salim, dan Zaki Abdurrahman Zafar akan mengucapkan doa kedua orang tua. Doa ini dikirim untuk mama dan papa di rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma

0: Mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil.
1: Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk adik-adik kita. Berikut kita dengarkan doa sebelum makan yang akan dibawakan oleh adik-adik kita Muhammad Raska Soluti, Rafan Surandayang, dan Said Umar.
2: Bismillah.

0: Raja Manal.
1: Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita. Berikut kita dengarkan doa sesudah makan yang akan dibawakan oleh adik kita Hayilul Jabar Didipu, Kiano Arkana, dan Rafka Lamadi.

0: muslimin.
1: Ya, berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita. Alhamdulillah, tak terasa waktu cepat berlalu. Sebagai acara penutup kegiatan kita hari ini, marilah kita dengarkan doa keluar rumah dan dilanjutkan doa naik kendaraan yang akan dibawakan oleh adik-adik kita, Aisyah Jarohimu dan Haura Al-Mahsyurah.

Ya, marilah kita bertepuk tangan untuk adik-adik kita. Bagi ayah dan bunda yang ingin putra-putrinya tumbuh menjadi anak soleh dan soleha, yuk bergabung di RA Perwanida Al-Ikhlas. Tak terasa waktu sudah berlalu. Kami, RA Perwanida Al-Ikhlas, mengucapkan terima kasih kepada RRI Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil di program Idola Anak-anak RRI Gorontalo. Kami bangga menjadi bagian dari RA Perwanida Al-Ikhlas Gorontalo. Marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asal-usul Selat Bali. Jauh di masa lampau, ada seorang Brahmana yang tinggal di Kerajaan Daha. Ia bernama Sidi Mantra, dan ia sangat terkenal karena tekun beribadah dan juga sakti.
1: Karena kau sangat tekun beribadah, aku anugerahkan kekayaan melimpah kepadamu.
2: Terima kasih, Bedara Guru.
1: Pergunakan harta ini dengan bijak.
0: Sidi Mantra tidak hanya kaya raya, ia juga mempunyai seorang istri yang cantik.
2: Jangan terlalu capek, istriku.
3: Iya, jangan khawatir.
0: Setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang putra laki-laki yang diberi nama Manik Angkaran. Seiring berjalannya waktu, Manik Angkaran tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah. Namun, ia mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, yakni berjudi sabung ayam.
4: Ayo jago, kalahkan lawanmu. Aduh, ayamku kalah lagi. Aku kalah lagi. Aku yang menang.
0: Karena kegemarannya berjudi inilah, Manik Angkaran berhutang ke sana sini. Untuk membayar semua hutang itu, ia pun mengambil harta milik orang tuanya.
4: Wah, uang yang banyak. Hutangku bisa lunas dengan ini. Dan aku pun bisa main sabung ayam lagi.
0: Berjudi lagi dan kalah lagi.
4: Aduh, kapan aku bisa menang?
0: Begitu terus, hingga semua harta milik orang tuanya pun habis. Suatu hari, Sidi Mantra hendak mengambil sejumlah uang di gudang hartanya. Betapa terkejutnya ia begitu membuka kotak hartanya sudah kosong.
2: Kemana semua hartaku? Kenapa bisa kosong begini?
4: Maafkan aku, ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi. Sekarang aku perlu uang untuk membayar hutang.
2: Kau sudah berkali-kali ayah bilang, jangan suka berjudi.
4: Tolong bantu aku, ayah. Kalau tidak membayar, aku akan dibunuh.
2: Baiklah, kali ini ayah akan membantumu.
4: Terima kasih, ayah.
0: Untuk membantu anaknya, Sidi Mantra pun bertapa dan memohon petunjuk dari Betara Guru. Hingga sebuah petunjuk muncul.
1: Sidi Mantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan menemukan harta yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki. Sesampai di sana, panggillah dia dengan gentar ini.
0: Malam itu juga, Sidi Mantra bergegas ke Gunung Agung. Gunung

0: lagi di malam hari begini.
1: Setelah perjalanan panjang, ia pun sampai di kawah Gunung Agung.
0: Ini dia, tempat yang dikatakan oleh Betara Guru.
1: Dibunyikannya genta itu untuk memanggil sang naga Besuki.
0: Wahai naga Besuki, aku mohon, keluarlah. Aku membutuhkan bantuanmu.
1: Dari dalam kawah, keluarlah sang naga Besuki.
2: Apa maumu, manusia?
0: Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi utang anakku, wahai naga Besuki.
2: Baiklah, tapi aku juga punya permintaan. Sampaikan pada anakmu untuk menggunakan harta yang kuberikan dengan bijak.
1: Setelah itu, dari ekor naga Besuki keluarlah koin-koin emas yang banyak.
0: Terima kasih, naga Besuki. Akan kusampaikan pada anakku untuk menggunakannya dengan bijak. Semoga dewa membalas segala kebaikanmu.
1: Sidi Mantra pun pulang dengan membawa harta dari naga Besuki.
0: Anakku, aku hanya mampu membantumu sebatas ini. Berjanjilah, pergunakanlah harta ini dengan bijak. Berhentilah bermain judi.
3: Baiklah, ayah. Aku berjanji tidak akan berjudi lagi.
1: Akan tetapi, janji tinggallah janji. Kebiasaan Manik untuk berjudi tidak bisa hilang.
3: Ayah, bisakah ayah membantuku sekali lagi? Uang yang kemarin telah habis.
0: Kau telah melanggar janjimu. Aku tidak bisa membantumu lagi kali ini.
1: Manik pun kebingungan karena ayahnya benar-benar tidak mau membantu.
3: Aduh, bagaimana ini? Andai aku bisa mendapatkan harta yang banyak seperti ayah.
4: Aku tahu dari mana harta ayahmu. Pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan bertemu naga Besuki. Bawalah genta untuk memanggil naga itu.
3: Benarkah? Genta yang ada di rumahku?
1: Manik segera ke rumah untuk mengambil genta pemanggil naga.
3: Tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu hal itu benar.
1: Diambilnya genta milik sang ayah. Ia pun bergegas ke Gunung Agung.
3: Seram sekali. Demi harta yang banyak, aku tidak boleh menyerah.
1: Sampailah ia di kawah Gunung Agung. Ia membunyikan genta untuk memanggil naga Besuki. Mendengar bunyi lonceng, naga Besuki keluar dari persembunyiannya. Manik ketakutan melihat sang naga, tapi ia tetap memberanikan diri.
3: Wahai naga, ayahku Sidi Mantra. Ia mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu.
1: Sebenarnya, naga Besuki tahu kalau Manik Angkaran telah berbohong. Namun, karena kasihan, ia pun memenuhi permintaan Manik.
2: Baiklah, ini harta untukmu.
1: Dikeluarkannya emas dan intan dari ekornya. Manik Angkaran memperhatikan permata besar yang ada pada ekor naga Besuki.
3: Itu permata yang sangat besar. Jika aku bisa mendapatkan ekornya, pasti aku akan kaya.
1: Manik segera menebas ekor naga Besuki. Dan segera berlari menjauh dari kawah. Naga Besuki marah dan mengejar Manik Angkaran. Karena ekornya dipotong, ia menjadi lamban dan tak bisa mengejar Manik Angkaran. Ia hanya mampu melihat jejak Manik Angkaran. Ia kemudian mengeluarkan api dan membakar jejak yang ditinggalkan Manik Angkaran. Api itu seolah mengejar Manik hingga akhirnya Manik pun ikut terbakar. Sementara itu, Sidi Mantra kebingungan mencari anaknya.
0: Hei, apakah kau tahu di mana anakku?
4: Huh? Sepertinya dia pergi ke Gunung Agung untuk mencari harta.
1: Sidi Mantra merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera pergi ke Gunung Agung untuk mencari anaknya. Benar saja, di tengah jalan, ia melihat anaknya telah tergeletak dan tidak bergerak. Di samping tubuh anaknya, ada potongan ekor sang naga. Ia pun menemui naga Besukih dan memohon untuk menghidupkan anaknya kembali.
2: Aku akan hidupkan kembali anakmu, tapi aku punya syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekorku.
0: Baiklah, akan kuturuti permintaanmu.
1: Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra menyambungkan kembali ekor naga Besukih. Naga Besukih pun memenuhi janjinya. Dari mulutnya menyembur asap hitam tebal. Dari asap itu keluarlah sosok Manik Angkeran.
3: Wah, wah, di mana ini?
0: Manik, syukurlah kau bisa kembali.
3: Ayah, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan berbuat buruk lagi.
0: Aku telah memaafkanmu, tapi ketahuilah, kita tidak dapat hidup bersama lagi. Cobalah untuk hidup mandiri.
1: Lalu, Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis itu membelah dan membagi daratan menjadi dua. Dari dalam tanah, keluarlah air yang melimpah. Daratan yang awal mulanya satu, kini terbelah menjadi dua, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Laut di antara dua pulau itu kini dikenal sebagai Selat Bali dan menjelma menjadi jalur penyeberangan yang sangat ramai. Pesan dari cerita ini adalah, patuhilah orang tuamu dan turuti nasihatnya. Janganlah engkau menjadi serakah, apalagi soal harta. Karena sifat serakah dan tamak akan menjerumuskanmu ke dalam masalah.

puyuh kan? Selain ukuran kecil, telur puyuh punya warna dan corak yang unik. Kenapa ya? Nah, teman-teman, cangkang telur puyuh memiliki warna putih dengan corak hitam dengan berbagai ukuran yang ada di permukaan kulit telur. Sedangkan cangkang telur ayam warna kecoklatan dan telur bebek berwarna biru kehijauan. Ternyata itu disebabkan dipengaruhi oleh pigmen dari unggas itu sendiri. Pigmen yang berperan pada cangkang telur ini adalah

di dalam uterus, di mana ini juga terjadi pembentukan telur yang terbentuk selama 20 jam. Nah, setiap unggas memiliki pigmen yang beda-beda. Makanya cangkang telur unggas warnanya beda-beda pula. Kalau diperhatikan, cangkang telur puyuh berwarna putih dengan bercak berwarna coklat, hitam, dan biru. Unik sekali ya. Pada burung puyuh, ada dua pigmen berbeda yang menyebabkan warna dan corak pada cangkang telur. Pigmen ini bernama oporopirin dan pigmen biliverdin. Uniknya, pigmen biliverdin ini juga terdapat pada bebek yang menyebabkan telur bebek jadi berwarna biru kehijauan. Itulah sebabnya telur burung puyuh juga memiliki corak berwarna biru kehijauan. Menurut penelitian, corak telur puyuh ini punya fungsi sebagai kamuflase teman atau penyamaran agar telur tidak dimakan oleh predatornya di alam liar. Begitu teman. Dengan cara ini, maka tidak ada predator makan telur puyuh. Penelitian membuktikan kalau corak pada telur puyuh berguna untuk mengatur suhu telur. Hasilnya, telur puyuh bisa menetas dengan baik karena suhunya teratur dengan baik. Nah, kita makan telur puyuh.

0: ที่ป้าเต่า
1: teman-teman kita break dulu ya,
0: kami kembali setelah yang satu ini.

0: Pandang Paling. Jauh di masa lalu, di Sulawesi Selatan berdirilah Kerajaan Luwu, sebuah kerajaan yang subur dan makmur. Seluruh rakyatnya hidup dalam kecukupan. Hal ini dikarenakan raja mereka, yaitu Datu Luwu, adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Tak hanya kerajaan yang makmur, Datu Luwu juga dikaruniai seorang putri yang cantik. Ia adalah Putri Tandam Palik. Berita kecantikan Putri Tandam Palik telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Suatu ketika, datanglah utusan Raja Bone. Para utusan ini berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka pun sampai di Kerajaan Luwu.
1: Salam hormat Baginda. Hamba merupakan utusan dari Raja Bone. Maksud kedatangan hamba kemari adalah untuk menyampaikan salam serta lamaran dari putra Raja Bone untuk Putri Tandam Palik. Paduka kami Raja Bone bermaksud menikahkan putra kerajaan dengan Tuan Putri Tandam Palik.
0: Datuk Luwu berpikir sejenak. Hukum adat di Luwu tidak memperbolehkan Putri Luwu menikah dengan pemuda dari negeri lain. Namun, jika ia menolak pinangan ini, ia khawatir akan terjadi peperangan dengan Kerajaan Bone.
2: Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa di Kerajaan Luwu ini berlaku sebuah hukum adat, yaitu seorang putri Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan kepada raja kalian supaya aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya tersebut.
1: Baiklah paduka, akan ku sampaikan pesan paduka. Hamba mohon pamit.
0: Beberapa hari kemudian, Kerajaan Luwu gempar karena sebuah kejadian.
3: Ada apa dengan kulitku? Kenapa tiba-tiba jadi begini?
4: Kenapa berteriak? Ada apa, putriku?
3: Entahlah, ayahanda. Tubuhku tiba-tiba sakit dan dipenuhi dengan bintik hitam.
4: Apakah kau memakan sesuatu yang aneh?
3: Tidak, ayahanda. Kemarin aku masih baik-baik saja. Pagi ini, semua bintik tiba-tiba saja muncul.
4: Tabib! Tabib! Cepatlah kemari!
0: Tabib kerajaan pun memeriksa tubuh putri.
5: Maafkan hamba, Datuk. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga dan mencoba segala cara. Namun, tidak ada obat yang tepat untuk penyakit Tuan Putri.
4: Apa? Bukankah kau adalah tabib paling hebat di kerajaan?
5: Maafkan hamba. Hamba pun tidak yakin apakah penyakit ini pernah ada atau tidak. Hamba baru sekali ini melihatnya, dan hamba khawatir ini adalah penyakit menular, Baginda.
0: Malam itu,
6: putriku, ayah telah menimbang-nimbang. Sebelum penyakit ini menular, dan demi keselamatan seluruh rakyat di negeri ini, relakah engkau jika ayah mengasingkanmu ke daerah lain?
3: Jika itu adalah jalan yang terbaik, aku menerima keputusan ayahanda.
6: Maafkan ayah, putriku.
3: Tidak apa, ayahanda.
6: Sebelum engkau pergi, bawalah ini sebagai tanda bahwa ayah tidak melupakanmu. Ini adalah keris pusaka kerajaan. Jagalah dengan baik-baik.
3: Baik, ayah. Aku tahu bahwa ayah melakukan ini demi rakyat. Aku juga percaya ayah sangat sayang padaku.
6: Sekali lagi aku minta maaf, putriku. Terima kasih atas pengertianmu.
0: Ketika fajar mulai menyingsing, segala persiapan telah selesai dilakukan. Putri Tandam Palik pun pergi untuk mengasingkan diri. Ia hanya ditemani beberapa dayang dan pengawal. Datuk Luwu pun mengantarkan kepergian anaknya dengan perasaan sedih.
3: Selamat tinggal, ayahanda.
6: Selamat jalan, putriku. Jaga Tuan Putri baik-baik.
7: Siap, paduka. saya akan menjaga Tuan Putri dengan baik.
0: Kapal pun mulai berlayar. Berhari-hari, mereka mengarungi samudra. Terkadang, hujan badai yang ganas menghadang perjalanan mereka. Hingga akhirnya, mereka pun tiba di sebuah pulau asing.
3: Wah, pulau yang indah sekali.
7: Sepertinya pulau ini kosong dan belum terjamah oleh manusia, Tuan Putri.
3: Iya, sepertinya begitu. Tidak ada siapa-siapa di sini.
8: Wah, pulau ini cocok untuk kita, Tuan Putri.
0: Mereka pun segera mencari tempat berteduh.
8: Oh, di sini ada buah wajo. Tuan Putri, cobalah. Ini sudah masak. Sepertinya enak sekali.
3: Iya, terima kasih.
8: Ini untuk Tuan Pengawal. Silahkan dimakan.
3: Tidak apa, Pengawal. Mulai sekarang, kita akan hidup bersama. Jangan sungkan lagi padaku. Akan kuberi nama pulau ini Pulau Wajo. Karena buah wajo ini seperti menyambut kedatangan kita.
0: Mereka pun akhirnya mendirikan rumah di dekat pohon wajo tersebut. Dan hidup mandiri serta penuh kesederhanaan.
8: Tuan Putri, biar saya saja yang mengerjakannya.
3: Aku hanya mencobanya. Kelihatannya mudah, tapi ternyata susah juga ya.
0: Hingga tak terasa, hampir setahun mereka tinggal di Pulau Wajo. Suatu hari, Putri Tandampalik bermain-main di tepian pantai.
3: Tinggal di sini ternyata menyenangkan juga. Penyakitku juga sudah tidak separah dahulu.
0: Tiba-tiba, datanglah seekor kerbau putih.
3: Oh, kau mirip dengan kerbau. Tapi, kenapa warnamu putih? Apakah ada kerbau putih?
0: Tiba-tiba, kerbau itu menjilati tubuh Putri yang penuh dengan bintik hitam. Ajaib! Semua bintik-bintik itu dalam sekejap menghilang.
3: Wah, aku tidak percaya ini. Tapi ini sungguh luar biasa. Penyakitku sembuh. Kerbau putih, terima kasih atas bantuanmu.
0: Putri pun membawa kerbau putih itu pulang.
8: Tuan Putri, apa yang terjadi? Penyakit Anda sudah sembuh?
3: Hai Dayang, di mana Pengawal?
7: Saya di sini, Tuan Putri. Apa yang terjadi?
3: Tolong rawat kerbau ini dengan baik. Dia telah menyembuhkan penyakitku. Kalian berdua tidak boleh menyembelihnya.
7: Baik, Tuan Putri.
8: Baik, Tuan Putri. Kami senang sekali Tuan Putri sudah sembuh.
0: Beberapa hari kemudian, Pulau Wajo kedatangan beberapa pemburu yang dipimpin oleh putra mahkota kerajaan Bone, Pangeran Bone. Karena terlalu asik berburu, pangeran tersesat di dalam hutan sendirian.
2: Sepertinya ini bukan jalur yang tadi aku lewati. Bagaimana mungkin aku bisa tersesat?
0: Hingga malam tiba, sang pangeran belum menemukan jalan keluar dari hutan. Setelah lama berjalan, akhirnya sang pangeran menemukan pondok milik Putri Tandampalik.
2: Oh, ada pondok di sini. Untunglah, mungkin saja mereka bisa membantuku.
0: Ia pun mengetuk pintu pondok itu.
2: Gadis cantik, aku tersesat. Dan kebetulan aku menemukan pondok ini. Aku harap kamu mau membantuku. Aku harus segera kembali ke pantai.
3: Silahkan masuk, Tuan. Istirahatlah sebentar. Nanti akan kami antar Tuan ke tepi pantai.
0: Sang pangeran menerima tawaran Tuan Putri. Ia pun masuk ke dalam pondok dan beristirahat sejenak.
2: Perkenalkan, aku adalah Pangeran Bone.
3: Oh, Anda adalah Pangeran Bone. Maafkan jika kami tadi bersikap kurang sopan.
2: Terima kasih sudah membantuku. Siapakah namamu? Dan kenapa kau ada di pulau terpencil ini?
3: Saya adalah Putri Tandampalik dari Luwu. Karena penyakit yang saya derita, saya harus tinggal di sini. Namun sekarang ini, saya sudah sembuh.
0: Dalam sekejap, keduanya nampak akrab. Sang pangeran nampak tertarik akan kecantikan dan kelembutan Putri Tandampalik. Begitu pula dengan Putri Tandampalik yang tertarik akan tutur bahasa yang halus dan kerendahan hati sang pangeran.
1: Tuan Putri, saya sungguh tertarik pada Tuan Putri. Apakah Tuan Putri bersedia ikut denganku dan menjadi istriku?
3: Mengenai itu, tunggu sebentar. Bawalah ini.
0: Putri pun menyodorkan keris pusaka yang dulu diberikan ayahnya.
3: Bawalah ini dan berikan pada ayahku. Jika ayahku menerima keris pusaka ini, maka akan kuterima lamaran pangeran.
1: Baiklah Tuan Putri, akan kuserahkan pusaka ini pada raja dan kupastikan raja menerimanya. Tunggulah kedatanganku.
0: Setelah itu, pangeran pun bergegas menuju kerajaan Luwu untuk bertemu dengan Datuk Luwu. Perjalanan berhari-hari ia lalui dengan semangat. Sesampainya di kerajaan Luwu, sang pangeran pun menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampalik.
1: Baginda Raja, maafkan jika saya lancang. Sebelum ini, saya sudah meminta kepada Tuan Putri secara langsung agar ia mau menjadi istriku. Tapi ia menitipkan ini padaku.
2: Putri berkata, jika raja mau menerima keris ini kembali dan memberikan restu, maka ia bersedia menjadi istriku.
0: Pangeran pun menyerahkan keris pusaka itu kepada Datuk Luwu.
4: Hah, keris pusaka ini?
0: Melihat kelembutan tutur bahasa dan ketangguhan hati putra mahkota untuk meminang putrinya begitu kuat, Datuk Luwu pun menjadi kagum pada sang pangeran.
4: Apa yang harus aku lakukan sekarang?
9: Baiklah, ku terima pusaka ini.
0: Ia pun menerima keris pusaka itu.
9: Dan aku terima lamaranmu untuk putriku, pangeran.
1: Terima kasih, Datuk.
0: Raja dan pangeran berlayar menuju Pulau Wajo untuk menjemput Putri Tandampalik. Setelah berhari-hari berlayar, mereka pun akhirnya sampai.
4: Putriku, ayah datang menjemputmu, nak.
3: Ayahanda.
4: Maafkan ayah, nak. Ayah telah membuangmu ke tempat terpencil seperti ini.
3: Tidak, ayah. Aku justru berterima kasih. Rakyat tidak tertular dengan penyakitku. Dan aku pun bisa hidup mandiri di sini.

0: cerita, mereka pun kembali ke kerajaan Luwu dan pernikahan antara Putri Tanampalik dan sang pangeran putra mahkota kerajaan Bone pun digelar. Mereka hidup bahagia selamanya.
1: Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Idola Indonesia Layak Anak. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Salam olahraga.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kita update beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Pendengar, Polri sedang membangun 33 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk

0: kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari rri.co.id, Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur sebagai peristiwa langka. Museum yang didedikasikan untuk perjuangan buruh masih jarang ditemukan, bahkan di dunia. Presiden sendiri menekankan selama ini perjuangan pekerja jarang diabadikan dalam bentuk ruang secara khusus, karenanya kepala negara menyatakan Museum Marsina memiliki

0: Indonesia. Kris ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan Kris ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem Kris ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan Kris ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat

Pendengar, Presiden Prabowo menghadiri panen raya jagung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Secara bersamaan, Presiden juga meresmikan pembangunan 10 unit gudang ketahanan pangan Polri tipe 654, masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan salat zuhur hari ini pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Susanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Susanov dianggap menabrak Joel Hatto. Tetapi, wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Susanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Susanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

kembali ke Timur Tengah, Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

masih dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: champion once again.
1: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
2: Very hard to believe that it's been 8 years.
1: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
2: First, wanna congratulate Elina.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Ilya.

0: ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: masih dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri. Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Protelari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Ciaraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Sierahan menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molesi United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Sierahan unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan.

0: tanya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Norwich United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Perangka dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1 sama tetap bertahan. Norwich United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga batu Persita, Carlos Vena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
1: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
0: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
2: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Vokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sasija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: It was bad moments, but most of the game we are really happy.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa.

0: berjuang sampai akhir nanti.
1: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Pedungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
1: telinga. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Produk nikotin tersebut kini banyak dipasarkan kepada remaja dan anak muda. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan belum tersedia sehingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Amerika.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Liga Arab menyerukan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dalam peringatan 78 tahun Nakba Palestina. Organisasi ini peringat mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata terhadap Israel. Liga Arab juga menyerukan diakhirinya pendudukan ilegal di wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur. Dalam pernyataannya, Liga Arab meminta pelaksanaan opini penasihat Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel bersifat ilegal.

0: Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah Justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus Justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan Justip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku Justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1.

0: satu.
1: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Fir'aun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar, dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro Satu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, memasuki usia kedua, brand herbal wellness asal Indonesia Sanga-Sanga menegaskan posisinya sebagai salah satu merek herbal lokal yang terus berkembang dan semakin dipercaya oleh masyarakat baik di pasar nasional maupun juga internasional. Dibawa ke pemimpinan pendiri dan CEO Sanga-Sanga, Riva Evrianti, perjalanan 2 tahun perusahaan ini menjadi simbol transformasi sekaligus penguatan brand herbal

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

0: Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T di Indonesia. Ini dilakukan melalui pemberian insentif tambahan dan tunjangan kemahalan wilayah di luar gaji pokok. Pengelolaan pendidikan masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya perbedaan kemampuan fiskal antar wilayah mempengaruhi kesejahteraan para guru di wilayah tertinggal.

0: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat menikmati wisata domestik selama liburan sekolah tahun ini. Ajakan ini disampaikan melalui Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair X Bina 2026 di Tunjungan Plaza baru-baru ini. Menteri Pariwisata mengatakan liburan penting bagi perkembangan anak. Wisata dinilai membantu mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Tuh, diajak anak-anaknya liburan, bukan suruh cuci piring.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Yerli.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Harapkan orang tua jangan malu, jangan minder, ya. Tetaplah ajak mereka di setiap kegiatan organisasi. Ajak mereka anak-anak ini di kegiatan-kegiatan atau bersama masyarakat.
2: Alhamdulillah kita menurunkan sekarang sekitar 25 orang kekuatan. Jadi kekuatan itu 25, kita bagi 2. Dibagi 2 artinya yang shift pagi kemudian malam.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi dari Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Daniel Sasilvi Bokis.

0: Sebanyak 45 anak tunarungu bersama orang tua mengikuti sosialisasi terapi dan penanganan gangguan pendengaran yang digelar oleh Nobel Audiology Center di Manakafe, Kelurahan Modu, Kota Gorontalo kemarin. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi saat menghadiri kegiatan itu mengajak orang tua agar tetap percaya diri dan tidak minder dalam mendampingi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik. Menurutnya edukasi terkait deteksi dini gangguan pendengaran sangat penting agar anak yang mengalami hambatan pendengaran memperoleh penanganan dan terapi yang tepat sejak dini.
1: Harapkan orang tua jangan malu, jangan minder, ya. Tetaplah ajak mereka di setiap kegiatan organisasi. Ajak mereka anak-anak ini di kegiatan-kegiatan atau bersama masyarakat. Jangan hanya di rumah saja, karena kita juga tidak tahu bakat-bakat apa yang terpendam di dalam diri mereka. Mereka punya talenta yang harus kita kembangkan. Mereka punya kemampuan yang harus kita perhatikan. Jadi saya harapkan juga, janganlah sesuatu hal, kekurangan atau kebutuhan khusus daripada anak-anak kita ini kita sembunyikan.
0: Ida Syaida mengungkapkan anak mengalami gangguan pendengaran memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh bersosialisasi dan meraih prestasi. Wagub mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah berbagai resiko gangguan kesehatan bawaan. Pada kesempatan itu, Direktur Utama Nobel Lewis Brata menyerahkan bantuan 5 unit alat bantu dengan secara gratis. Peran orang tua dinilai sangat penting dalam mendukung penguatan karakter anak di lingkungan sekolah. Karena itu sekolah-sekolah di Gorontalo terus membangun kolaborasi bersama orang tua agar pendidikan karakter dapat berjalan seimbang antara sekolah dan lingkungan keluarga. Kepala SMK Negeri 5 Gorontalo Farida Helingo mengatakan penguatan karakter menjadi salah satu program yang rutin disampaikan kepada siswa melalui apel maupun upacara sekolah. Selain kepada siswa, penyampaian nilai-nilai karakter juga dilakukan kepada orang tua saat pertemuan tertentu di sekolah.
2: Mengenai peran orang tua dalam hal memperkuat karakter, ya, ini bicaranya seperti itu. Tentu ini juga menjadi satu program bagi kita sekolah untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan orang tua, sehingga kalau ditanya apakah ini ada di sekolah disampaikan, ya sudah pasti itu ada. Cara menyampaikannya baik setiap waktu, setiap minggu, baik di apel maupun upacara dengan anak-anak. Dan pun ini juga kita sampaikan pada orang tua ketika mereka kita undang hadirkan di sekolah pada momen-momen tertentu, salah satunya seperti penyerahan rapor pendidikan atau bahkan pada awal pertemuan kita di saat siswa baru setelah diterima.
0: Farida menambahkan keterlibatan orang tua juga menjadi bagian penting dalam membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab siswa. Menurutnya komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi perkembangan karakter anak. Sekolah pun berharap sinergi tersebut dapat terus terjalin demi membentuk generasi yang berkarakter, baik dan berprestasi. Keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban terhadap para jemaah dan petugas haji. Khusus pada saat pemberangkatan jemaah haji Provinsi Gorontalo, untuk tahun 2026 ini Satpol PP tergabung dalam tim penyelenggaraan ibadah haji bersama dengan instansi terkait lainnya. Rahman Kalapati, Kepala Seksi Bina Potensi dan Linmas pada Satpol PP Provinsi Gorontalo mengatakan, pada kegiatan pemberangkatan jemaah haji baru-baru ini, pihak bertugas melakukan pengamanan eksternal menjaga pintu masuk sekaligus mendata kendaraan yang keluar maupun masuk dan periksaan ID card. Khusus ketika pemberangkatan jemaah haji Gorontalo tahun 2026 ini, pihak Satpol PP Provinsi Gorontalo telah menurunkan kekuatan sebanyak 25 orang personil.
3: Alhamdulillah kita menurunkan sekarang sekitar 25 orang kekuatan. Jadi kekuatan itu 25, kita bagi 2. Dibagi 2 artinya yang sip pagi kemudian malam. Tetapi untuk pemberangkatan, semua sip bergabung menjadi 1. Sehingga proses pemberangkatan itu berjalan lancar.
0: Menurutnya personil yang sebanyak 25 orang tersebut dibagi 2 untuk menjalankan tugas pada pagi dan malam hari. Namun pada saat pemberangkatan, semua petugas bergabung sehingga kegiatannya berjalan dengan aman dan lancar.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Mendengar mengakhiri Warta Siang, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Andi Sanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Rangkuman Berita Sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Andrianto Sanga. Inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Keberhasilan dalam merealisasikan program bukan semata-mata jumlah penghargaan yang diraih, tetapi program tersebut berdampak positif bagi masyarakat.
1: Wali Kota Gorontalo Adam Dambia menegaskan dalam menjalankan program pembangunan difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat bukan mengejar penghargaan. Menurutnya, ukuran keberhasilan dalam merealisasikan program bukan semata-mata banyaknya penghargaan yang diraih, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan di seluruh sektor. Pemerintah daerah saat ini terus memprioritaskan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari infrastruktur, kebersihan lingkungan, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Kami bekerja bukan untuk mencari penghargaan, saudara. Kami bekerja saja. Alhamdulillah kau dinilai kerja kami bagus. Tetapi kita bekerja bukan untuk mencari penghargaan. Demikian juga soal kebersihan. Kebersihan ini saya berharap ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena saya kira ini kita berusaha untuk Kota Gorontalo ini bersih semua. Tadi sudah disampaikan oleh para PU bahwa sudah disiapkan gentot tiap kelurahan agar supaya kebersihan ini supaya bisa. Nah, insya Allah tahun ini kita coba, kita akan coba lombakan kebersihan antar kelurahan.
1: Menurutnya penghargaan merupakan bonus dari kerja nyata pemerintah. Meski demikian, fokus utama tetap pada upaya menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Adang Dambia mengingatkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo agar bekerja maksimal dan turun langsung melihat kondisi masyarakat. Pemerintah kota komitmen menjalankan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat sehingga setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo. Budi Riawan melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie terus berjalan optimal melalui pengawasan dan koordinasi intensif bersama pihak terkait. Laporan Raihan Datau.
3: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan terus mengawal perkembangan pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie agar proyek strategis tersebut berjalan sesuai perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan tahap kedua berjalan aman dan tidak mengalami kendala seperti sebelumnya. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menyampaikan pihaknya memberi perhatian penuh terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.
4: Kami di periode 2024-2029 ini, khususnya Komisi 3, betul-betul konsentrasi terhadap bagaimana keberlanjutan Rumah Sakit Ainun Habibie. Alhamdulillah di tahap kedua itu aman, tidak terjadi karena memang dari segi pemilihan PPK-nya, kemudian KPA-nya, kami betul-betul melakukan rapat, berdiskusi dengan PPK-nya, dengan kepala dinasnya, dan juga cara teknisnya. Itu kami betul-betul melaksanakan diskusi itu dengan berbagai macam pendapat agar supaya PPK yang bertanggung jawab atas sebuah proyek itu betul-betul yang kapabel dan memiliki kompetensi terhadap pekerjaan itu.
3: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pengawasan terhadap proyek pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie akan terus diperkuat pada setiap tahap pekerjaan. Evaluasi dan koordinasi rutin dilakukan bersama pihak pelaksana guna memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan serta dikerjakan oleh sumber daya yang memiliki kompetensi. DPRD juga berharap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan kesehatan di Gorontalo.
0: Pemberangkatan jemaah haji kloter 28 maupun 30 Provinsi Gorontalo menggunakan SOP pemberangkatan internasional yang telah disiapkan oleh petugas haji khususnya pihak bandara. Khusus pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini sudah ditangani sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo.
5: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo mengapresiasi kerjasama semua pihak sehingga penyelenggaraan dan pemberangkatan jemaah haji Gorontalo khususnya kloter 28 maupun 30 2030 berjalan lancar. Kolaborasi unsur PPIH, kemudian lintas sektor, mensupport pemberangkatan perdana jemaah haji yang ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Mansur Basir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, mengemukakan tahapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini sudah menggunakan SOP internasional yang telah disiapkan di ruangan asrama haji oleh para petugas bandara. Menurut Kakanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo, keterlibatan semua pihak memperlancar mekanisme pemberangkatan haji tahun ini. Kemenhas berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Miladiah.
6: Nah, ini kita sudah menyaksikan pemberangkatan ini namanya boarding jet plane. Jadi sudah sistem keamanan internasional yang sudah disetting di aula ini, aula pemberangkatan, sudah dianggap sebagai aula keberangkatan internasional. Melibatkan semua pihak dari Garuda, Lion, Angkasa Pura Makassar, APSEC Bandara, dan semua pihak.
5: Mansur Basir menambahkan dengan penggunaan SOP pemberangkatan internasional seperti ini akan mempermudah para jemaah selama dalam penerbangan. Jemaah Haji Provinsi Gorontalo Kloter 28 maupun 30 telah diberangkatkan secara bertahap menuju Jeddah, Arab Saudi. Hendra Rao melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 30 asal Gorontalo sudah menyelesaikan rangkaian umroh wajib usai tiba di Arab Saudi. Saat ini seluruh jemaah difokuskan untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah.
7: Seluruh jemaah haji Kloter 30 UPG asal Gorontalo dipastikan telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib usai tiba di Arab Saudi. Kondisi jemaah hingga saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat dan mulai difokuskan untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ketua Kloter 30 UPG Gorontalo Rustan mengatakan rombongan jemaah tiba di Jeddah pada tanggal 14 Mei 2026 dan langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum pelaksanaan umrah wajib. Ia menjelaskan pemberangkatan jemaah untuk umrah wajib dilakukan secara bertahap demi menjaga kondisi fisik jemaah, terutama bagi lansia dan jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus. Menurut Rustan, hampir seluruh jemaah Kloter 30 kini telah menyelesaikan umrah wajib, hanya menyisakan satu orang jemaah yang masih berhalangan.
8: Alhamdulillah kami sampai di Jeddah tanggal 14 dan sekitar jam 7 pagi atau jam 8 pagi sudah sampai di hotel Asafat Al-Saruk. Sambil menunggu pemberangkatan jamaah untuk umroh wajib, kami istirahatkan dulu untuk bisa berangkat nanti malamnya sekitar jam 22.30 waktu Arab Saudi. Jadi kami istirahatkan dulu supaya kondisi jamaah yang tadinya kecapean sudah kembali agak segar apa semua. Kita berangkatkan semua kecuali yang dalam kondisi tertentu seperti yang butuh kursi roda, lansia yang memang harus banyak istirahat lebih lama daripada yang lain. Dan alhamdulillah malam tanggal 14 malam itu semua kita berangkatkan dari pukul 22 dan berakhir jam 4 subuh. Nah, sekarang ini hampir dipastikan bahwa semua jamaah Kloter 30 sudah melakukan umrah wajibnya kecuali satu orang yang masih dalam keadaan haid. Kami sekarang jamaah sudah kami istirahatkan dulu untuk lebih memfokuskan persiapan kesehatannya, fokus pada persiapan puncak haji yaitu Armusna.
7: Sementara itu petugas kesehatan Kloter 30 Dr. Muzli Akmal mengatakan jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut berasal dari Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Wajo dengan total 351 jemaah.
9: Alhamdulillah kami Kloter 30 dari Gorontalo disertai ada beberapa jamaah dari Kabupaten Wajo, jadi dari Gorontalo sekitar 218 dan 173 dari Kabupaten Wajo tiba di Jeddah itu kurang lebih tanggal 13 Mei 2026 jam 5 subuh. Alhamdulillah selama penerbangan jamaah yang mengalami keluhan cuma sekitar 9 orang alhamdulillah tertangani dengan baik, tiba di Hotel Safari Hotel Saruk kurang lebih jam 8 pagi waktu Arab Saudi dalam keadaan sehat. Sejauh ini tidak ada keluhan berat dari pasien-pasien jamaah-jamaah kami, walaupun ada beberapa yang lansia dan resiko berat, tapi alhamdulillah sampai saat ini jamaah-jamaah kami sehat untuk melaksanakan umroh wajib sudah selesai.
7: Dia menambahkan hingga saat ini kondisi jemaah masih stabil untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji meskipun terdapat sejumlah jemaah lanjut usia dan kategori risiko tinggi. Rusdi Aneta melaporkan. Persoalan kesejahteraan, lapangan kerja dan perlindungan hukum jadi perhatian Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam momentum Hari Perawat Internasional 2026. Sejumlah isu menjadi perhatian serius Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI dalam momentum Hari Perawat Internasional yang selalu diperingati setiap tanggal 12 Mei. Ketua PPNI Provinsi Gorontalo, Fik Salamanya kepada RRI mengungkapkan dalam rapat pertemuan Ketua PPNI Provinsi se-Indonesia yang digelar pekan lalu, terdapat beberapa persoalan yang dibahas secara mendalam, salah satunya terkait kesejahteraan tenaga perawat yang selama ini dinilai masih cukup rendah. Selain itu, persoalan lowongan kerja bagi lulusan perawat juga menjadi perhatian, mengingat setiap tahun jumlah lulusan perawat begitu besar, sementara lapangan kerja yang tersedia masih terbatas. Perlindungan hukum bagi tenaga perawat juga turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. PPNI menilai tenaga perawat perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
10: Minggu lalu itu sudah ada rapim seluruh ketua-ketua PPNI Provinsi se-Indonesia. Di rapim itu ada beberapa isu yang kami bahas bersama. Salah satunya adalah kesejahteraan perawat. PPNI itu minggu kemarin juga setelah rapim itu menghadap kepada Menteri Kesehatan bahas tentang kesejahteraan, salah satunya kesejahteraan. Yang berikut adalah lowongan kerja karena begitu banyaknya lulusan-lulusan perawat, sehingga bagaimana dari PPNI itu telah menyiapkan lapangan-lapangan kerja untuk yang lulusan. Yang berikut, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat.
7: Menurut Fik Salamanya, tiga persoalan tersebut selama ini memang masih menjadi tantangan bagi profesi perawat di dunia kesehatan. PPNI berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara bertahap demi meningkatkan kesejahteraan tenaga perawat sekaligus menekan angka pengangguran di Indonesia. DPRD Provinsi Gorontalo menilai sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam 2 tahun terakhir.
11: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mona Arfa, menilai sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam 2 tahun terakhir. Menurut Ridwan, aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah memberi dampak terhadap peningkatan perputaran ekonomi masyarakat. Selain sektor pertambangan, Ridwan juga menyoroti stabilitas inflasi daerah yang berada di bawah rata-rata nasional, serta meningkatnya nilai tukar petani pada komoditas jagung.
12: Ada beberapa aktivitas ekonomi, yaitu yang potensial dalam tahun-tahun mendatang dan tahun yang sedang berjalan ini, yaitu efek dari penambangan, gitu, efek dari kehadiran pertambangan di Gorontalo, baik pertambangan yang ada di Kuwato maupun di Bone Belata. Saya kira itu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi angka kemiskinan itu turun sampai dengan 2%. Nah, tentu saja kita belum bisa berpuas hati dengan angka kemiskinan yang turun, karena angka kemiskinan di Gorontalo ini masih kategori cukup tinggi, karena 2 digit, sekitar 12% lebih. Nah, jadi kita masih perlu harus kerja keras.
11: Meski demikian, DPRD Provinsi Gorontalo menilai angka kemiskinan daerah masih perlu ditekan karena saat ini masih berada pada kategori 2 digit. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memperkuat koordinasi dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong hilirisasi berbagai sektor usaha di Gorontalo. Desiransa Mahmud melaporkan.

0: Ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari sisi produksi.
1: Ekonomi Provinsi Gorontalo mencatatkan performa yang baik pada tahun 2026 dengan angka pertumbuhan yang melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data terbaru dari BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo melonjak mencapai 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sedudio mengatakan, dari sisi produksi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama bagi ekonomi Gorontalo dengan kontribusi yang sangat dominan. Meski sektor lain mulai merangkak naik, ketergantungan pada kekayaan sumber daya alam hasil bumi masih menjadi karakteristik kuat struktur ekonomi Gorontalo.
2: PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku itu mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Kita lihat bahwa 50% perekonomian di Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu jumlahkan pertanian 36% ditambah perdagangan 15%, maka 50% perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 itu digerakkan oleh dua lapangan usaha itu.
1: Ketersediaan pupuk dan sistem pengairan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap maksimal menjadi dasar utama keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat petani. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahwa, dimintai tanggapannya kemarin mengatakan, persoalan pertanian tidak hanya berhenti pada proses budidaya, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan pasca panen agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih baik.
3: Bagaimana mereka memenuhi yang namanya pupuk, bagaimana mereka memenuhi yang namanya biaya usaha tani, terutama dalam pengolahan dan budidaya. Kemudian dalam sektor pertumbuhan ekonomi lainnya, misalnya produksi pasca panen, ini diharapkan proses nilai tambah produksi hasil pertanian. Misalnya jagung, bagaimana dia di

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Persatu RRI Gorontalo. Kami akan ajak Anda menantikan informasi update-annya dari kami. Dan kita akan putarkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar ya. Pertama kami putarkan untuk Anda, Dewa Hadapi Dengan Senyum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Pulau Pancasila.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk lagu dan request 100% Indonesia. Silakan pendengar 082196648664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Dengan
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, silakan Ibu Tuti lagu.
1: Satukan hati kami berdua.
0: Siapa pe lagu itu kok?
1: Bian Pisesa.
0: Bian Pisesa, satukan
1: hati kami berdua.
0: Satukan hati kami ber. Oke, ada. Ibu Cintami, satukan hati kami.
1: Boleh Jo.
0: Oh, sorry Ibu Tuti. Ternyata lama itu lagu, tahun 80-an.
1: Tidak boleh. Astrid, mohon dua.
0: Asik, oke dang.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astrid mendua. Oke, lain lagi, telepon. Halo, LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
2: dari Mama Vira di Tamalate.
0: Mama Vira di Tamalate, silakan.
2: Lagunya Nia dan Niyati.
0: Tunggu Mama Vira. Nia. Yang mana?
2: Itu.
0: Yang mana?
2: Apa ya? Hatiku hancur. Hancur hatiku.
0: Tunggu saya mau lihat dulu. Hancur hatiku.
2: Iya.
0: Tidak ada.
2: Oh, tidak ada. Betaria Sonata ada?
0: Betaria Sonata.
2: Satu tanda tangan.
0: Betaria Sonata. Tunggu. Betaria Sonata. Aduh, ini error ya. Betaria Sonata tidak ada. Satu tanda tangan ya. Tunggu mau cari.
2: Lagu apa? Oh iya.
0: Tunggu mau cari dulu. Satu tanda
2: tangan.
0: Tidak ada.
2: Lagu apa situ kan?
0: Bo Memes ini ada simfoni satu tanda. Mau lagu yang mana? Siapa pelagu dulu? Cuma jadi penyanyi.
2: Lagunya Betaria Sonata itu.
0: Betaria Sonata iya tidak masuk di list.
2: Oh tidak ada. Kalau lagunya Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa ada tapi judulnya yang mana?
2: Satukan hati kami sudah kak?
0: Tidak ada satukan hati. Tunggu ya ibu ya. Satukan hati kami. Dian Pisesa. Ini kenapa? Sabar ibu. Error ini keyboardnya. Satukanlah hati kami. Iya ada. Ada.
2: Ada.
0: Iya.
2: Oh iya, oke, makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: dari Ibu Iyadi Bualemo.
0: Ibu Iyadi Bualemo, silahkan lagu.
3: Ibu request lagu.
0: Masih boleh.
3: Punya Liodra, pura-pura. Ya,
0: pura-pura. Oke deh. Saya lihat dulu. Tunggu sayang. Tunggu.
3: Sudah mau lari.
0: Iya. Soalnya ini agak sedikit error nih. Oh, tidak ada Polyam.
3: Ini kalau It Gitaf yang lagu terbaru itu, Kak.
0: Yang mana?
3: Sedia Aku Sebelum Hujan, okay. Kalau enggak salah judulnya.
0: Iya, ada itu kalau itu.
3: Alias Didi, Hujan Didi.
0: Sendiri. Oke, baik. Iya. Makasih.
3: Oke, sama-sama. Makasih, Kak.
0: Iya.
3: Kabar keluarga tercinta Minya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR. Oke, coba lagi ya. Silakan 082196648664. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: dari Ibu Ridu di Bulango Ungu.
0: Ibu siapa?
4: Ibu Ridu.
0: Ibu Ridu, silakan lagu.
4: Iya. Ada lagu apa di situ, Kak? Soalnya baru waktu
0: iya, terang. Dian, ada Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami, Astrid Mendua, It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.
4: Oh, Dian Piscesa, Jo. Oh,
0: ha?
4: Maka Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa?
4: Iya.
0: Oke, baik. Satukanlah Hati Kami. Makasih ya.
4: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi. 0821-9664-8664. Silahkan. Ada lagunya. Oh, oke. Saya masih tunggu ya. Silakan sebelum kita sudahi untuk lagu dan request 100% Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya. Akan kami temani Anda dengan beberapa informasi terkait kentongan. Dan kita masuk di program sore hari ini pendengar, program Kentongan Tak Bersama Kami.
2: Sesaat lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana.

0: sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Pendengar, kami update informasi perakiraan cuaca untuk sore hari ini ya. Di mana hadir kemerikan informasi cuaca sore hari ini untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Secara umum, cuaca sore hingga malam nanti masih didominasi potensi hujan ringan dan kondisi berawan dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi. Jadi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah diimbau menyiapkan perlengkapan hujan dan berhati-hati saat berkendara. Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, sore ini diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu berkisar 27 hingga 31 derajat Celcius, di mana kondisi jalan berpotensi licin terutama di kawasan padat lalu lintas. Dan di Kabupaten Bualemo, Pohuwato, cuaca cenderung berawan hingga hujan ringan meski intensitas hujan tidak terlalu tinggi. Jadi masyarakat pesisir tetap diminta waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sementara itu, wilayah Bone Bolango diperkirakan mengalami kondisi udara kabur disertai kelembapan tinggi. Jarak pandang di beberapa titik pegunungan diperkirakan sedikit menurun menjelang malam hari. Dan untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, potensi hujan masih dapat terjadi pada sore hingga malam nanti. Bahkan di beberapa wilayah terdapat peluang munculnya petir, sehingga masyarakat diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan turun. Pendengar, dan suhu udara di wilayah Gorontalo sore ini rata-rata berada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai lebih dari 90%. Dan kondisi ini membuat udara terasa cukup lembab dan dingin setelah hujan turun. Kami update juga informasi untuk cuaca pelabuhan Gorontalo, pendengar, di mana cuaca di sekitar pelabuhan Gorontalo diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara mencapai 29 derajat Celcius, tingkat kelembapan udara cukup tinggi yakni sekitar 91%, sehingga kondisi udara terasa lembab. Angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan sekitar 3 knot dan hembusan mencapai 6 knot, sementara tinggi gelombang laut diperkirakan berada di kisaran 0,1 meter atau dalam kategori tenang, sehingga aktivitas pelayaran dan bongkar muat di pelabuhan relatif aman. Untuk arus laut bergerak menuju selatan, meski kondisi gelombang masih tergolong landai, para nelayan dan operator kapal tetap diimbau memperhatikan perkembangan cuaca sebelum berlayar, terutama karena potensi hujan masih dapat terjadi hingga malam hari. Di mana perakiraan cuaca pelabuhan ini berlaku untuk periode 17 Mei 2026 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga 20 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi untuk cuaca pelabuhan sore ini, pendengar. Tetap utamakan keselamatan selama beraktivitas di laut ataupun darat ya, dan maupun di kawasan pesisir, pendengar. Tetap bersama kami masih di program Kentongan. Updatean informasi barusan kami update dari bmkg.co.id.

apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Pendengar, banjir melanda ya di sejumlah warga ya di Jalan Kiai Haji Adam Zakaria di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Ini akibat tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah, di mana pemerintah juga bersama aparat terkait kini sedang melakukan pembersihan untuk mempercepat surutnya genangan air di pemukiman warga.
2: Sejumlah rumah warga di Jalan Kiai Haji Adam Zakaria, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, terendam banjir akibat tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah. Kepala BPBD Kota Gorontalo, Hendri Tiko Alo, mengatakan sampah kiriman dari bagian hulu menyangkut di bawah jembatan sehingga menghambat aliran air dan menyebabkan genangan di pemukiman warga. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Aparat Kepolisian Polresta Gorontalo Kota melakukan pembersihan sampah secara manual sejak pagi hari. Sejumlah armada pengangkut sampah juga dikerahkan untuk membantu proses penanganan di lokasi banjir.
3: Jadi untuk penanganan rumah-rumah yang terdampak genangan air dari sejak kemarin malam, setelah ditelusuri ada di jembatan jalan Kiai Haji Adam Zakaria, ditelusuri tertutup dengan sampah-sampah kiriman dari bagian hulu. Jadi sebagai upaya penanganan kita dari tadi pagi bersama teman-teman DLH dan saat ini juga dibantu oleh teman-teman dari Polres Gorontalo, kita berupaya membersihkan sampah-sampah yang tersangkut di jembatan Kiai Haji Adam Zakaria ini. Jadi sebagai upaya kita untuk mempercepat surutnya air yang masih tergenang di rumah-rumah warga. Cuma memang kita agak kesulitan karena cuma laksanakan secara pembersihan secara manual. Kalau armada tambahan semuanya berasal dari DLH, getor dan kendaraan-kendaraan kecilannya yang diarahkan ke sini untuk mengangkut sampah yang kita bersihkan secara manual dari sungai ini.
2: Sementara itu, warga terdampak Mailan Soleman mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani banjir yang merendam kawasan tersebut.
4: Tadi malam masuk sampai di dalam. Jadi orang tidur no di atas meja, ada kasih susun-susun itu. Kursi-kursi, bangku-bangku. Dari sore ini ada naik ini air. Alhamdulillah ini ada pergerakan ini kan. Banyak juga sampah di situ. Soalnya orang pas kemarin ada bilang kayaknya stop itu sebanyak sekali sampah di situ. Orang coba bilang masyarakat di sini yang bilang yang mana sebanyak sekali sampah tetap tumpukan di situ. Biasanya tuh lalu ada kayu jadi tak bentang di situ. Banyak sekali oto yang tak parkir di sini. Ini kemarin ini masih agak mendingan. Kalau tahun-tahun kemarin yang orang banjir itu lebih parah sampai di jendela situ. Cuman ini kayaknya sudah ada lebih bagus lah, baik.
2: Pemerintah Kota Gorontalo mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di aliran sungai guna mencegah banjir kembali terjadi. Desi Ransa Mahmud melaporkan.
1: Pendengar, updatean juga dari rri.co.id, di mana Kepala BPBD Kota Gorontalo, Hendri Tiko Alo, sudah mengatakan bahwa genangan air ini mulai terjadi sejak malam hari, dan setelah ditelusuri penyebab utama banjir itu berasal dari sampah yang menumpuk di bawah jembatan Kiai Haji Adam Zakaria. Untuk mempercepat penanganan juga sudah dilakukan ya oleh BPBD Kota Gorontalo bersama Dinas Lingkungan Hidup dan personel Polres Kota Gorontalo langsung melakukan pembersihan sampah di lokasi. Update informasi dari rri.co.id.

0: Weh, Feby, DP hujan ini deras. Tidak mau berhenti-berhenti dari tadi, eh.
1: Yusuf, aku jadi dapat ingat banjir beberapa tahun lalu. DP air cepat sekali naik, deng semua orang jadi panik.
0: So itu, Feb. Orang ini harus selalu waspada. Aku jaga dengar melalui info BMKG. Sekarang ini lagi musim hujan.
1: Iyo Dila, makanya sampai itu harus mengatur baik-baik pada DP tampa supaya tidak bikin tersumbat selokan, apalagi kalau DP hujan lama. Baru, kalau sober potensi banjir, cepat-cepat amankan barang-barang yang penting di tampa yang lebih tinggi. Jangan lupa oloh listrik kasmat kasana, dengar kasana baik-baik, informasi terupdate dan terpercaya tentang cuaca.
0: Betul, Fe.

0: harus selalu waspada karena musibah itu tidak mau dapat tahu kapan. Tapi ikhtiar tetap selalu ada dan keselamatan tetap harus nomor satu.
1: Musim hujan bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan kesiapan. Jaga lingkungan, dengarkan peringatan, dan saling mengingatkan. Waspada banjir demi keselamatan semua.

Pendengar, update informasi dari rri.co.id, di mana lingkungan yang bersih ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi ya juga berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Sampah yang dibuang sembarangan kini menjadi salah satu penyebab utama berbagai bencana lingkungan di Indonesia, di mana sejumlah laporan juga menyebabkan bahwa tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu banjir, pencemaran air hingga polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan di mana penggiat lingkungan Damai Mendrova dalam beberapa siaran informasi RRI, kebiasaan membuang sampah ke sungai dan saluran drainase ini juga pendengar menyebabkan aliran air tersumbat saat hujan deras turun, air meluap dan akhirnya tuh menggenangi pemukiman warga. Dan persoalan sampah tidak hanya berdampak pada banjir pendengar, di mana pembakaran sampah sembarangan juga ini menghasilkan asap beracun yang bisa memicu gangguan pernapasan terutama pada anak-anak dan lansia. Dan diingatkan juga bahwa langkah paling sederhana untuk mencegah banjir yaitu adalah membuang sampah pada tempatnya. Saluran air yang bersih akan membantu memperlancarkan air ketika turun hujan. Update dari rri.co.id.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: pendengar, untuk Anda yang masih selalu bersama kami, Prosata RRI Gorontalo. Kita sudahi untuk program Ketongan sore hari ini. Terima kasih atas atensi dengar Anda. Yang pastinya tetap terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Sore hari ini cuaca di luar ya. Sebenarnya enak-enak aja ya kalau mau jalan-jalan. Tapi kalau saya disuruh pilih dengan cuaca begini, enaknya tuh duduk depan rumah, apalagi depan rumahnya tuh depannya ada sawah. Aduh. Sambil minum kopi hitam, kopi hitam, terus apalagi suasana di kampung yang sangat sejuk pastinya ya. Oke, terus di Prosata dari Gorontalo, kita sudah untuk kentongan sore hari ini.
1: Baru saja Anda dengarkan Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pagi hari ini apa kabar nih untuk semuanya? Updatean kembali lagi dari rri.co.id di mana pendengar berdiri tegak di tengah dinamika pemerintahan. Sukses hadapi tantangan pembangunan Gorontalo. Gubernur Gorontalo ini dipuji Sekretaris Jenderal Partai Hanura Beni Ramdhani, di mana lontaran pujian ini diucapkan Beni saat menghadirkan musyawarah daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Gorontalo digelar di Hotel Aston. Dan di menyoroti juga kemampuan Gusnar Ismail dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga unsur politik. Komunikasi yang terjalin dinilai mampu menciptakan hubungan yang harmonis serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di Gorontalo. Updatean dari rri.co.id.

0: Halo generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Pro 1.

1. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Masih dari perkembangan informasi rri.co.id, di mana terkait dengan perkembangan kecerdasan buatan kini tidak hanya menyentuh industri teknologi ya, tetapi juga di dunia seni. Hal ini terlihat dari kehadiran Datalen yang disebut sebagai museum seni berbasis AI pertama di dunia, sekaligus ekosistem digital baru yang mempertemukan imajinasi manusia dengan kreativitas mesin. Berdasarkan ya dengan informasi dari situasi resmi, di mana pendengar, Datalen akan menghadirkan pengalaman museum yang berbeda dari konsep. Ya, berbeda dari konsep konvensional itu. Dan dalam juga bangunan yang memiliki 5 galeri, ada galeri multisensori, pengunjung ini akan diajak melihat bagaimana sih dia tadi olah layaknya pigmen seni yang terus berkembang secara real time melalui interaksi manusia, kecerdasan mesin, dan juga informasi digital. Bahkan ada pameran perdana pendengar ya, di mana pameran perdana ini dia bertajuk Mesin Dreams, di mana Rainforest, pameran tersebut akan mengeksplorasi kecerdasan alami yang dimiliki alam melalui teknologi bernama Large Nature Model, di mana yaitu sistem AI yang dilatih menggunakan salah satu kumpulan data berbasis izin terbesar yang berfokus pada dunia alam ya. Updatean dari rri.co.id tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi lagu. Lagu dari Sheila on 7 dengan judul beruntungnya Aku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: manja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami masih menemani Anda di mana Prosatu RRI Gorontalo 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan azan maghrib hari ini Ahad 17 Mei 2026 pukul 17 lebih 52 menit, nantinya juga ada penyesuaian waktu sholat dan kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah maghrib. Kami temani Anda dengan lagu-lagu religi.

0: tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.
1: Pro 1 Gorontalo.

muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan azan maghrib hari ini pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang adik suwawa kabila tapa limboto batu dating gola menyesuaikan dengan jadwal Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandan dan Tibawa ditambah 1 menit, Angkrek Polihuta dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 33 sampai dengan 39 oleh Qori'ah Audillah Nur Muharram.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Firman Syah Datau SAG dengan judul Menjaga Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Ibadah Sosial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib yang berjudul Menjaga Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Ibadah Sosial. Salawat dan salam tak lupa pula tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya fasilitas umum. Jalan raya, masjid, taman, sekolah, tempat wudu, hingga sarana transportasi. Semua itu adalah bentuk fasilitas yang disediakan untuk kepentingan bersama. Namun, seringkali kita lupa bahwa menjaga fasilitas umum bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga bagian dari ibadah dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat menekankan kebersihan, keteraturan, dan kepedulian terhadap sesama. Bahkan, hal-hal kecil yang kita anggap sepele, seperti membuang sampah pada tempatnya, atau tidak merusak fasilitas umum, memiliki nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi Allah setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-56. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar tidak melakukan tindakan yang merusak, termasuk merusak fasilitas umum yang telah dibangun untuk kemaslahatan bersama. Merusak fasilitas umum bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Para pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan fasilitas umum. Dalam sebuah hadis, beliau pernah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa bahkan tindakan sederhana seperti membersihkan jalan dari gangguan, seperti sampah atau benda yang berbahaya, itu merupakan bagian dari iman. Artinya, menjaga fasilitas umum bukan hanya soal etika, tetapi juga cerminan keimanan seorang muslim. Bayangkan, jika setiap orang memiliki kesadaran ini, tidak mencoret-coret tembok, tidak merusak fasilitas masjid, tidak membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita akan menjadi bersih, nyaman, dan penuh berkah. Sebaliknya, jika fasilitas umum dirusak, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan, bahkan bisa menimbulkan bahaya. Ini semua adalah bentuk kemudaratan yang seharusnya kita hindari. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga fasilitas umum juga merupakan bagian dari ibadah sosial. Ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Dalam konsep Islam, ini sejalan dengan nilai maslahah atau kemaslahatan umum dan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan, harta, dan lingkungan. Ketika kita menjaga fasilitas umum, sejatinya kita sedang menjaga hak orang lain. Kita sedang berkontribusi untuk memberikan kebaikan kepada semua.
0: Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Gunakan fasilitas umum dengan baik, rawat dan jaga keberadaannya. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak bagi generasi yang akan datang. Pendengar, demikianlah risalah Maghrib sore ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang tidak hanya rajin beribadah secara pribadi, tetapi juga peduli dalam ibadah sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saja dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.
1: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sama."

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, ada yang sekarang lagi berseliweran ya di media sosial atau TikTok. Imagine Dragons, dan memang lagu-lagu ini lagi pada naik lagi ya, padahal lagunya udah lama nih. Lagu Thunder dari Imagine Dragons ini lagu yang mengisahkan tentang perjuangan meraih mimpi ya, dan lagu ini menyoroti perjalanan sang vokalis Dan Reynolds yang sering diremehkan saat masa muda. Nah, Anda bisa dengarkan tuh lagunya itu, dan sebentar juga saya akan putar di mana lagu ini pendengar, lagu kemenangan bagi mereka yang diremehkan gitu ya. Di mana Thunder atau Guntur ini dimaknai sebagai suara kesuksesan yang menggelegar setelah seseorang itu melewati perjuangan keras. Nah, pengalaman di masa mudanya vokalis dari Imagine Dragons, Dan Reynolds, dia menciptakan lagu ini pendengar berdasarkan kenangan masa sekolahnya di mana ia itu sering merasa dikucilkan dan diremehkan oleh teman-temannya. Dan liriknya menyampaikan pesan kepada pendengar untuk tidak peduli dengan orang yang menertawakan impian kita. Jadi kita harus berjuang sampai hasil kerja keras kita ini membuat orang lain kagum dan terkejut. Ini dia Imagine Dragons, Thunder.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1 Gorontalo.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19.04 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allah.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya bersama saya Bakri Putabaga menemani Anda pendengar dalam Gorontalo malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pasti bonus demografi itu, buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non produktif. Usia non produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Konghucu dengan beberapa persembahan lagu rohani.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10/3/1443, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2024. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang, jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 masih. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Muhammadiyah 1443 yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kyai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kyai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40 M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.

0: saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Highlight.
4: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
5: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 11, ada yang jam 11, dan bahkan setengah 12. Semua jemaah itu sudah sedang baik untuk mengambil makanan itu.
4: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
5: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
3: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
6: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjalanan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
7: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
8: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya, karena jati diri kita itu identitas kita.
10: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
9: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pasti kan sangat meriah, tidak lebih daripada 2,5.
10: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
11: Saya lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta Pawai Budaya ini bisa menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari Pawai Budaya ini.
10: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 20:39 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda juga yang kali aja malam ini Anda lebih memilih untuk lebih cepat beristirahat karena mengingat besok juga hari Senin ya. Sebagian Anda ya besok mungkin dapat tugas untuk apel awal pekan. Sebagian juga Anda mungkin berpikir bahwa ada beberapa tugas yang harus dikerjakan besok pagi begitu ya. Pendengar di Pro 1 malam ini bersama saya Bakri Putabuga insya Allah akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga pintu gerbang menuju peradaban manusia, dan melalui bahasa sejarah dapat ditelusuri. Budaya diwariskan dan jejak peradaban kuno yang telah hilang dapat kembali dipahami. Dari kawasan Mesopotamia hingga Asia Barat, berbagai bahasa kuno menjadi saksi perjalanan panjang umat manusia selama ribuan tahun. Nah, ada beberapa bahasa tertua di dunia yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah dan kebudayaan dunia. Di antaranya adalah Sumeria, itu adalah pelopor bahasa tertulis. Kemudian Mesir kuno, bahasa para Firaun. Dan Tamil, bahasa kuno yang tetap bertahan. Kemudian juga Sanskerta, bahasa suci India. Yunani, bahasa filsafat dunia. Bahasa Han Tionghoa, warisan peradaban Tiongkok. Kemudian juga Ibrani, bahasa yang bangkit dari kepunahan. Aram, bahasa diplomasi Timur Tengah. Latin, akar bahasa Eropa modern. Persia, bahasa sastra. Dan Imperium, pendengar ya. Nanti untuk informasi lengkapnya, bahasa tersebut seperti apa, nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.
1: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Kemudian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang, puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

0: Abang pernah gak sih benar-benar nanya, gimana kabar kuliah aku? Pernah gak abang tanya, sampai di mana skripsi aku? Abang gak tahu kan, soal kondisi aku yang stres banget, gara-gara revisi skripsi yang gak kelar-kelar. Yang selalu abang tanya cuman, kapan lulus? Ya kan bang? Seolah-olah abang cuman mau menggugurkan jawaban pertanyaan dari ibu. Udah lah bang, aku gak mau ribut lagi. Dapurnya besok aku beresin kok.
1: Bim, sorry ya soal piring tadi. Abang cuma lagi capek banget dengan urusan kantor.
0: Bimo juga minta maaf bang. Jujur bang, aku emang agak malas belakangan ini. Tapi beneran deh bang, aku lagi usaha kok. Cuma ya cara aku kan emang gak segercep abang.
1: Ibu itu sebenarnya gak nuntut banyak, Bim. Beliau tuh cuma takut kamu itu gak punya pegangan kalau seandainya nanti abang udah gak bisa bantu kamu. Abang tuh ya cuma mau kamu lebih siap dari abang dulu sewaktu ayah pergi meninggalkan kita semua.
0: Aku paham, Bang. Tapi abang jangan lupa napas juga lah. Yang gue lihat abang itu kerja terus kayak robot. Kadang aku pengen deh kita kayak dulu lagi bang, main PS bareng, motoran bareng. Terus gak usah tuh bahas cicilan atau skripsi semalam aja.
1: Iya juga ya Bim ya. Kita udah jarang main PS bareng, jarang ketawa receh, ngambekan kalau kalah main. Tapi kayaknya PS abang udah debuan deh.
0: Tapi masih bisa dimainin kok. Masih berani lawan aku.
1: Wis, siapa takut. Tapi besok pagi itu piring pecah sama cucian segaban itu tanggung jawab kamu ya.
0: Ya, deal. Besok pagi kinclong janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama Bimo kecil.
0: Iya apaan sih.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada atau Anda, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026, di mana dengan keputusan tersebut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperingati pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia dan keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia. Sidang isbat dilaksanakan di Auditorium HM Rasiji Kementerian Agama RI Jakarta dan pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi hingga pakar astronomi. Tentunya pendengar, Menteri Agama menjelaskan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat ruhyatul hilal berlangsung. Dan ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dan Kementerian Agama juga melaksanakan ruhyatul hilal di 88 titik seluruh Indonesia. Untuk mendukung sidang isbat dan berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pendengar, kesaksian ruhyatul hilal tersebut ini telah disahkan melalui sumpah di Pengadilan Agama Lamongan dan laporan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penetapan pemerintah. Menurut Menteri Agama, sidang isbat menjadi forum bersama memadukan hasil hisab dan ruhyatul hilal secara objektif, di mana langkah tersebut ini dilaksanakan agar keputusan pemerintah dapat diterima seluruh umat Islam Indonesia. Nanti pendengar, untuk Anda yang ingin baca kembali informasi tersebut, nanti Anda bisa akses melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Dan tahukah Anda bahwa pemerintah memastikan pasokan pangan aman dan terkendali dengan harga yang terjangkau di tengah ketidakpastian global. Bahkan pendengar, Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara dan berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog. Tentunya Menteri Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada petani Indonesia sehingga pemerintah dapat mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan lainnya seperti jagung, di mana keberhasilan Indonesia swasembada pangan salah satunya adalah karena ketersediaan pupuk yang mencukupi. Dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengatakan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk di dalam negeri, tetapi ekspor ke sejumlah negara. Lebih lanjut, pendengar, Mentan juga mengatakan harga pupuk di dalam negeri turun hingga 20%, di mana petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk tetapi juga dengan harga terjangkau. Keberhasilan Indonesia swasembada beras karena gagasan besar dari Presiden Prabowo yang langsung dikerjakan oleh para menteri dan jajarannya, di mana Presiden Prabowo juga ingin Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pendengar, informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda tahu kan, Anda pendengar, bahwa pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya temuan tersebut ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin. Di mana Jeffrey juga menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data penerima. Nah, Jeffrey juga menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas, dan menurutnya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu ini berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 22:01 waktu Indonesia Tengah ya. Suasana malam dingin, sejuk, pokoknya asik deh buat suasana malam ini kalau kita habiskan waktu di tempat tidur ya. Ngumpet di balik selimut karena cuacanya dingin ya. Apapun itu kayaknya pengen sesuatu yang hangat gitu ya. Mie instan oke, boleh. Atau sup ayam juga boleh. Apapun itu ya, yang hangat-hangat ini asik banget pendengar ya. Atau gorengan juga boleh. Kopi juga luar biasa. Apapun suasananya malam ini, selamat malam. Semoga malam ini akan menjadi malam yang spesial untuk Anda semua. Besok juga kembali ke laptop ya, bekerja kembali. Ada yang mungkin malam ini juga mungkin harus menyelesaikan tugas karena besok waktu deadline. Atau besok juga ada kegiatan seperti apel awal pekan dan apapun itu pendengar. Semoga malam ini akan menjadi malam yang indah ya. Di Ruang Rindu kembali bersama Anda, bersama saya Bakri Putabuga spesial. Menghadirkan atau memutarkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda yang pernah hits di tahun 90-an atau 80-an.

Malam pendengar, udara Gorontalo terasa lebih dingin dari biasanya setelah sore tadi hujan sempat mengguyur beberapa wilayah ya. Suasana malam minggu yang mulai berganti ke malam Senin ini terasa tenang. Jalanan mulai sepi dan angin malam seperti membawa banyak kenangan lama kembali ya. Kembali pulang artinya gitu ya. Bukan hanya genangan tapi juga kenangan banyak yang muncul. Oke, pendengar masih di Ruang Rindu. Dan tentunya dengan deretan lagu-lagu mancanegara hits 80-an, 90-an akan hadir. Lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa jatuh cinta, atau bahkan perjalanan hidup yang sulit dilupakan ya. Dan di setelah long weekend yang cukup panjang, besok juga aktivitas kembali dimulai. Ada apel awal pekan, ada yang upacara, pekerjaan yang tentu kembali menunggu juga, dan ada rutinitas yang harus dijalani lagi sejak pagi ya. Dan malam ini pendengar, mari beri sedikit ruang untuk hati beristirahat, karena tidak semua rindu harus kembali pendengar ya. Kadang ya cukup ditemani dengan lagu-lagu terbaik malam ini di Pro 1.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, musik era 90-an memang punya cara unik untuk membuat kita diam sejenak ya. Lalu tiba-tiba mengingat banyak hal. Mulai dari suara kaset pita yang kusut, radio tape di ruang tamu, sampai kebiasaan menunggu lagu favorit diputar sambil menekan tombol record. Nah, malam endingnya seperti sekarang memang paling pas ditemani lagu-lagu lama pendengar ya. Apalagi juga besok pagi sebagian besar dari kita juga harus kembali bangun lebih awal ya. Ada yang kembali memakai seragam kerja, kembali ke sekolah, kampus, ke rutinitas setelah libur panjang. Tapi sebelum semua itu dimulai pendengar, malam ini milik kita untuk bernostalgia. Ada lagu yang tentunya selesai diputar, tapi ya kenangannya tidak pernah benar-benar berhenti ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyeli Pedungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, hujan sore tadi juga seolah membuat malam ini terasa lebih lambat. Udara dingin, langit gelap, dan lampu-lampu jalan yang memantul di aspal basah menghadirkan suasana yang tenang ya. Nah, di suasana seperti inilah pendengar lagu-lagu lawas terasa jauh lebih hidup. Kadang bukan karena musiknya semata, tapi karena ada cerita yang ikut tersimpan di dalamnya. Ada nama seseorang, ada masa muda, ada perjalanan, bahkan ada perpisahan. Namun ya, hidup terus berjalan pendengar. Besok hari Senin, kembali datang membawa tanggung jawab baru ya. Dan kalau malam ini tentunya boleh dingin, tapi kenangan ini selalu punya cara untuk menghangat.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention, or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada orang yang menyukai lagu lama karena melodinya. Ada juga yang menyukainya karena lagu itu pernah hadir di waktu yang tepat ya. Dan yang pasti pendengar, era 80-an, 90-an tentu ini menjadi masa ketika musik terasa sederhana. Namun begitu melekat dan liriknya pun ini mudah diingat ya. Jadi ya nadanya nyaman didengar dan sampai hari ini tuh masih tetap dicari. Oke, dan mungkin malam ini ada yang masih terjaga menyelesaikan pekerjaan, ada yang belum mengantuk, atau ada yang sekedar menikmati udara dingin sambil menyeruput kopi hangat. Adapun suasana malam Anda pendengar, semoga lagu-lagu yang hadir malam ini di Ruang Rindu bisa menjadi teman yang menyenangkan. Karena ya, seberapa lagu tidak pernah tua pendengar, karena memang yang menua hanyalah waktunya.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peringat tidak terasa malam semakin larut, jalan terus berjalan, maksud kami jam terus berjalan ya menuju pergantian hari. Tentunya pertanda akhir dari libur panjang yang mungkin terasa begitu cepat berlalu. Besok pagi halaman kantor juga kembali ramai untuk apel awal pekan. Sekolah juga kembali sibuk, di mana jalanan kembali padat dan alarm kembali menjadi suara paling dibenci menjelang subuh. Karena itu malam ini nikmati dulu waktunya ya. Biarkan pikiran sedikit santai sebelum kembali berhadapan dengan kesibukan. Dan lagu-lagu nostalgia malam ini semoga bisa menjadi jedah yang tentu menyenangkan untuk kita semua pendengar ya. Nah, kadang yang paling kita butuhkan ini bukan libur panjang, tapi hati yang memang benar-benar tenang ya. Oke, dan pendengar tentunya kalau bicara soal musik, ya memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi musik bisa membawa kita juga mengunjunginya kembali. Dan mungkin lewat satu lagu, kita juga kembali mengingat seseorang yang dulu sering hadir, atau mengingat masa ketika hidup terasa lebih sederhana dibanding sekarang ya. Dan malam yang dingin seperti ini memang selalu cocok untuk bernostalgia. Oke, di luar sana udara mungkin menusuk, tapi semoga lagu-lagu malam ini tetap memberi kehangatan. Dan kalau bicara rindu itu seperti lagu lama ya, semakin diputar, makin terasa dalam.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, malam Senin memang sering dianggap malam yang berat ya. Karena setelah menikmati waktu libur yang panjang, kita juga kembali harus menyiapkan energi untuk satu minggu ke depan. Namun, hidup memang ya seperti itu. Ada waktu untuk beristirahat dan ada waktu untuk kembali melangkah. Yang pasti semoga malam ini cukup memberi ketenangan sebelum esok kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dan untuk Anda pendengar yang masih terjaga malam ini, terima kasih sudah tetap bersama Pro 1 RRI Gorontalo ya. Ya besok mungkin sibuk kembali, tapi ya malam ini biarkan hati bernapas lebih pelan gitu ya. Oke, dan yang pasti gak semua orang bisa tidur cepat di malam seperti ini. Ada yang masih menikmati hujan yang tersisa, ada yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan ada pula yang memilih membiarkan lagu-lagu lama berbicara mewakili perasaannya. Dan musik atau lagu-lagu yang sudah hadir malam ini memang punya sentuhan yang berbeda ya. Tidak berlebihan, tapi mampu meninggalkan kesan mendalam. Dan satu hal yang menarik pendengar, lagu lama sering terasa lebih indah ketika didengar saat malam. Karena kalau bicara soal malam, ya tentu malam punya banyak kenangan gitu ya. Selalu punya hubungan yang sulit dipisahkan. Oke, menit ke-58 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, tidak terasa bersama kita di Ruang Rindu malam ini hampir sudah berakhir. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menikmati dinginnya malam bersama alunan lagu-lagu mancanegara hits 90-an ya. Semoga suasana malam ini bisa menjadi pengantar istirahat yang nyaman sebelum besok kita kembali memulai aktivitas, kembali ke rutinitas, kembali menjalani awal pekan dengan semangat baru. Dan tentunya di Studio Pro 1 Gorontalo, saya juga sekaligus pamit dari Roninger Anda. Selamat beristirahat, jaga kesehatan di tengah cuaca dingin malam ini, dan sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya, pendengar ya. Tentunya untuk Anda tetap stay tune di Pro 1, karena kami juga sudah siapkan beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani istirahat Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Minggu 17 Mei 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos Satu dari Gorontalo, di manapun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Senin 18 Mei 2026 atau bertepatan di 1 Julhijjah 1447 Hijriah. Sebelum kita memulai untuk kebersamaan pagi hari ini dalam religi pagi untuk topik sholat dan kaifiatnya, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku hari ini dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh baru saja kita lewati pukul 4.11 dan pukul 4.21 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu duha hari ini pukul 6.05 menit, zuhur pukul 11.48 menit, sementara asar pukul 15.10 menit, maghrib pukul 17.52 menit, dan waktu isya pukul 19.04 menit waktu Indonesia Tengah.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Said Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahu Akbar, Allahumma ahlihul alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wa taufiki lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Tidak terasa kita sudah di 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah rahmat dan juga hidayahnya masih terus diberikan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dalam religi pagi di edisi Senin tanggal 18 Mei 2026, tepatnya di 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini sholat dan khaifiyatnya nanti akan menjadi topik dari beberapa pertanyaan yang ingin Anda berikan di setiap hari Senin. Juga kami menerima pertanyaan tentang haji atau juga berkurban. Dan kita sudah bersama dengan narasumber via Zoom, ada Bapak Haji Supardi Liu LC dan Bapak Haji Husni Idrus, Pak Haji Dr. Husni Idrus LC MSI CDAI. Saya menyapa kedua beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah kedua Ustaz kami ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Ustadz Pardi mungkin bisa mendoakan terlebih dahulu di kesempatan pagi ini. Tafadhol Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang penuh berkah ini kembali bersama-sama dalam pembahasan sholat kaifiyah lagi kita kepada Allah. Semoga nanti apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, terutama pembahasan berkaitan dengan sholat yang terus dan terus kita pelajari, sehingga dari hari-hari sholat kita semakin baik, sholat kita semakin menuju pada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan sekarang kita berada di hari-hari yang terbaik juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, begitu juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di 10 hari yang pertama dari Zulhijjah, yang di mana semua amal-amal soleh di dalamnya ditingkatkan atau dilipat gandakan, diagungkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kualitas daripada sholat kita. Tatkala kita perhatikan, maka juga pahalanya akan dilipat gandakan melebihi dari amal-amal soleh, termasuk sholat-sholat kita di hari-hari yang lain selain 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Mungkin ini sebagai mukadimah, saya kembalikan ke Ibu Indah. Baik. Untuk pertanyaan-pertanyaannya.
0: Baik Ustadz, kita langsung saja ke penelpon, ada Nenek Afni di sana. Assalamualaikum Nenek Afni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Dalam momen 10 hari dari bulan Zulhijjah Pak Ustaz, apa saja yang dimaknai dari mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, dan apa pula yang dipetik dari amalan tersebut Pak Ustaz dan satu juta sampai 10 hijriah. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nenek Afni, saya coba memberi kesempatan satu penelpon lagi. Nanti akan dijawab oleh, ya sekaligus oleh dua narasumber secara bergiliran. Silakan di layanan telepon sudah ada. Assalamualaikum penelpon. Penelpon. Assalamualaikum. Sudah masuk ini. Oke, skip dulu. Yang ingin bergabung, kalau sudah mendengarkan teleponnya terterima di sini, langsung bersuara dari siapa dan alamatnya di mana. Di WhatsApp juga kami beri kesempatan dari sekarang untuk bisa memberi pertanyaannya terkait tema setiap Senin, dan juga boleh bertanya tentang momen bulan Zulhijjah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, langsung pertanyaan Pak Muiz.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya.
3: Dalam pelaksanaan sholat gaib ada di masjid yang ada di Gorontalo ini, setiap hari Jumat itu melaksanakan sholat gaib. Setelah sholat gaib ini boleh kita laksanakan bagi orang yang misalnya ada orang Gorontalo yang berjasa di masjid itu, kemudian dia meninggal di daerah lain, ya, itu perlu kita sholat gaib. Tapi ada yang meninggal di Gorontalo saja kita sholat gaib, apakah tidak boleh dalam hal-hal perasaan demikian itu, Pak Ustaz? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat Ustadz Husni juga sudah menyalakan videonya, gambarnya. Ustadz Husni mau langsung menjawab pertanyaan Nenek Afni. Ustadz, tafadol.
4: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya apa, Ibu Indah?
0: Makna dan apa yang bisa dipetik dari Zulhijjah ini, di bulan Zulhijjah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Bulan Zulhijjah ini pertama, ia memiliki keutamaan dari bulan-bulan lainnya, ya.
0: Iya.
4: Satu, utamanya adalah dia bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan mulia.
0: Iya.
4: Di kebiasaan oleh orang Arab, bulan haram ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah dihormati. Diabadikan dalam Al-Quran, ya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Panjang ayatnya, wa minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan mulia. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah, bulan mulia itu thalathatun mutawaliyat, 3 bulan yang disebut secara berurutan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian satu terpisah, wa Rajab Mudhar, ada Rajab sesudahnya. Nah, keutamaan bulan mulia Dzulhijjah ini oleh Al-Imam Al-Baghawi dikatakan, jika ada orang melakukan kebaikan, maka kebaikannya adalah a'zamu ajra, kebaikannya itu besar, dipahalai oleh Allah yang pahala besar. Ya, begitu juga bagi orang yang melakukan kesalahan dosa di bulan Dzulhijjah ini, a'zamu

0: kita saja yang terkadang tidak menjemput keberkahan itu. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan ketika kita berada di bulan Dzulhijjah ini, memperbanyak amal saleh. Al-amalus salihu fihinna, ya, al-amalus salih fiha fihinna ahabbu ilallahi. Jadi amalan saleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, di hari ke-10 ya, di apa, iya, 10 hari pertama ini,
1: 1-10,
0: ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah ya Rasulullah bisa mengalahkan pahala orang berjihad?" Nabi bilang, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, sampai pahala jihad itu tidak bisa sebanding dengan ya afdalu ayyam fi dunya. Di hadis yang lain adalah dia adalah hari-hari yang paling baik dari semua hari yang ada di dunia. Nah, amalannya banyak. Ada amalan yang muqayyad yang disunnahkan langsung oleh Rasulullah, dan ada amalan yang sifatnya mutlak. Salah satunya kalau dia umum amalannya, kalau dia khusus amalannya adalah puasa. Ya, puasanya kalau mau puasa silakan puasa. Kemudian yang kedua amalannya adalah kurban. Ya, amalan kurban. Ya, di tanggal 10 sampai ayyamu tasyrik. Bagi yang haji berarti dia haji. Al-hadyu wal hajj. Ya, yang menyembelih hadyunya dan dia haji. Bagi kita yang tidak berangkat, al-udhiyah, ya, kita berkurban. Dan ya, ada amalan takbir, tahlil dan tahmid. Dan banyak sekali, silakan beramal ya untuk kemuliaan bulan Dzulhijjah. Saya kira cukup.
1: Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua, ini giliran Ustaz Pardi yang bisa mencerahkan dengan jawaban dari pertanyaannya. Pak Muizdi Limboto, Ustaz Pardi, tafadol.
2: Bisa diulangi pertanyaannya, Bu?
1: Iya. Iya. Ini tentang keistimewaan dari sholat gaib. Siapa saja yang disolat gaibkan itu, Ustaz? Apakah ada kehususan dari orang-orang yang disolat gaib itu?
2: Iya. Baik, sholat gaib pada hakikatnya kalau kita lihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat gaib itu dilakukan oleh Nabi tidak setiap saat, tidak setiap pekan, tidak setiap Jumat atau tidak setiap Ramadan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sholat gaib itu cuma satu atau dua kali di dalam hidupnya, yaitu untuk orang yang begitu besar jasa-jasanya, ya untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum muslimin, kemudian meninggal dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada jauh darinya, maka Nabi sholat gaib. Sholat gaib itu kan itu pada hakikatnya mirip atau sama dengan sholat jenazah, cuma jenazah itu tidak ada di hadapan kita. Ya, jenazah itu tidak ada di hadapan kita, artinya jenazah itu entah itu berada di negeri yang jauh, katakanlah kita di Gorontalo, jenazah itu ada di bukan di Gorontalo, di luar dari Gorontalo, kemudian juga dikhawatirkan di sana kurang orang yang menyolatkan jenazahnya, ya, apalagi orang yang meninggal di daerah katakanlah minoritas, ya. Dan orang-orang itu begitu banyak dan besar pengaruhnya dan juga jasa-jasanya, maka kita bentuk memuliakannya juga dengan mensolatkan jenazahnya. Jadi ini jangan kita jadikan bagian dari rutinitas setiap pekan sholat gaib seperti itu, sholat gaib, atau mau sholat gaib untuk siapa. Jadi kita mengikuti pada hakikatnya semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, coba kita lihat petunjuknya sudah ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semasa hidup Nabi sholat jenazah, sholat gaib itu cuma pertama untuk Raja Najasyi. Raja Najasyi yang berada di negeri Habasyah yang kalau sekarang disebutkan ya kurang lebih di wilayah Ethiopia, itu negeri Habasyah. Jadi Nabi berada di Madinah dan Raja Najasyi

0: itu berada di negeri Habasyah. Raja Najasyi kan begitu besar jasanya untuk kaum muslimin yang melindungi para sahabat yang hijrah pertama. Sebelum hijrah ke Madinah, hijrah ke negeri Habasyah. Dan di sana mereka mendapatkan perlindungan. Dan disebutkan Raja Najasyi itu sudah masuk Islam. Maka begitu wafat dan berada di negeri yang jauh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian mengetahuinya, tidak lain mengetahui tentunya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gaib untuk Raja Najasyi yang berada jauh di sana di negeri Habasyah, sholat gaib bersama dengan sahabatnya. Jadi praktek sholat gaib cuma seperti itu. Katakanlah ada tokoh kaum muslimin yang wafat di tempat yang jauh dari kita, kemudian para ulama menyerukan kita untuk ikut sholat gaib walaupun kita berada di sini, maka itu boleh. Jadi bukan kita lakukan setiap pekan untuk siapa saja. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, Pak Muiz, mudah-mudahan sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kami di pagi ini. Jadi tidak semua yang bisa mendapatkan kepedulian dalam sholat gaib ini ya. Tetapi orang-orang yang punya jasa besar, contohnya pemimpin Habasyah tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kami. Ada telepon? Belum ada. Baik, kita ke ini dulu, pertanyaan di WA. Sudah ada ya di telepon. Ya, saya coba beri kesempatan dulu untuk yang di telepon. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, tidak ada. Halo. Oh, ada itu tadi. Halo. Iya. Suaranya sudah ada?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Oke, baik. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Lama nyambungnya ini ya. Pertanyaan di WA. Seorang imam sholat ketika sebelum memulai takbiratul ihram diawali dengan membaca surah Al-Isra ayat 78. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah ini bagian dari tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Dari Syakila di Telaga. Tepat dulu Ustadz Husni.
3: Baik, Al-Isra 78 apa ya? Bunyinya apa?
1: Akimi sholata, yang kayak begitu ya Ustadz? Kalau tidak salah.
3: Ya, jadi ada yang baca. Mungkin ada dia baca akimi sholat, ada yang baca lagi. Rabbi auzini an ashkura ni'matakallati, dan seterusnya.
1: Iya.
3: Saya tidak temukan ya, saya sendiri tidak temukan di buku saya, di bacaan saya. Memulai sholat itu dengan bacaan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, baru misalnya aqimis sholata. Ya, saya tidak temukan dalil atau contoh langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan kita tanya sama ininya, kalau dia ustadz ya. Kalau dia orang awam kira-kira dia hanya ikut-ikutan. Tapi kalau dia ustadz, perlu kita tanyakan amalan ustadznya pakai dalil mana memulai sholat dengan ayat Al-Quran aqimish sholat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bacaan saya, Rasulullah SAW memulai sholat itu dengan muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, yang sebelumnya itu persiapan-persiapan sholat. Ya, pertama persiapan berdiri, persiapan niat. Ya, seperti itu. Baru kemudian setelah itu beliau bertakbir. Adapun bacaan-bacaan sebelumnya, ya saya tidak temukan praktek langsung dari Rasulullah. Ada yang mengamalkan Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya, Surat Al-Mu'minun kalau tidak salah. Dia berlindung kepada Allah dari bisikan setan di sholat. Ya, ada lagi yang membaca Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, dan seterusnya. Jadi memperkuat niatnya. Jadi sebenarnya ganti dari semua itu ya. ganti dari semua itu adalah kalimat mulia yang kita sebut dalam bentuk redaksi niat. Ketika kita niatkan sholat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi ta'ala, setiap sholat ada lillahi ta'alanya,
1: yeah.
3: Di dalam hati kita ucapkan, atau dalam mazhab Syafi'i itu diucapkan dalam lisan, maka sesungguhnya itu melebihi semua, melebihi dari kalimat-kalimat yang kita baca yang lain itu, ya. Karena itulah yang kemudian jadi sunnah Rasulullah SAW itu muqaddamatun alal jami, dia harus didahulukan dari semua, ya, dari semua yang selain daripada, ya, sunnah Rasulullah SAW. Kecuali kalau ada Al-Quran atau bacaan tadi kita temukan ternyata Nabi pernah baca, silakan. Mm-hmm. Ya, tapi kalau sebelum, ya, belum ada kita temukan, maka perlu kita juga sama-sama bikin PR untuk menegaskan dalil itu,
1: yeah,
3: bisa dilaksanakan. Saya kira cukup.
1: Iya. Untuk pertanyaan berikutnya ada Pak Anies di ujung telepon. Masih ada Pak Anies? Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Pada rakaat kedua di salat Jumat, seseorang batal wudu. Bagaimana cara mengulanginya, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies di Kota Barat, bisa dilanjutkan dengan penelpon berikut yang ingin bergabung di layanan telepon kami 08219664866. Kami sarankan ketika Anda terkendala menghubungi kami di telepon, bisa langsung WhatsApp saja. Jadi ada alternatif supaya pertanyaan Anda di pagi ini bisa kami backup, ya. Sudah ada? Halo, penelpon? Halo? Assalamualaikum. Boti bo malu. Oh. ternyata makhluk Allah lainnya juga mendengarkan religi pagi, ya, tidak hanya manusia, Masya Allah. Ada ayam-ayam itu tadi dapat dengar. Saya coba sudah ada penelpon lagi. Oke, mudah-mudahan ini bisa tersambung, kasihan. Oke, tidak ada. Saya coba minta penjelasan dari pertanyaannya Pak Anies tadi, Ustadz Pardi.
0: Iya. Jadi berkaitan dengan orang yang sholat Jumat, kemudian tadi batal wudu pada rakaat kedua, maka apa yang dia lakukan? Tentunya dia harus menghentikan sholatnya atau membatalkan sholatnya, dan pada hakikatnya dengan sendirinya sholatnya juga sudah batal. Ya, tatkala sudah jelas batal wudunya bukan didasari pada keraguan-raguan, maka dia harus hentikan. Karena la sholata liman la wudu alahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudu baginya. Yang sudah jelas dia yakini batal wudunya, maka berarti tidak ada sholat lagi baginya saat itu. Tidak sah dia melanjutkan sholatnya. Tapi kalau batal wudunya itu cuma perasaan ragu-ragu, ya. Dia ragu apakah batal wudunya atau tidak, sudah buangan angin atau tidak, masih ragu-ragu yang begitu besar, maka dia tidak tinggalkan sholatnya. Karena dikatakan la yantarif hatta yajida sultan au hatta yajida rihan au sultan. Jangan dia berhenti, jangan tinggalkan sholatnya sampai benar-benar dia mendapati bunyinya, ya, atau baunya atau bunyinya, maksudnya buang angin. Dia dapat, ya, sudah ada bunyi dan itu jelas dari dirinya, begitu juga baunya, maka berarti dia sudah berada pada titik yakin batal wudunya, maka dia harus keluar dari sholatnya. Tapi kalau cuma ragu-ragu saja, maka dikatakan keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ya, maka dia tetap suci, tetap berada di dalam sholatnya. Nah, kalau sudah jelas-jelas dia yakin, dengan tadi dia sudah dengar bunyi ataupun dia sudah ketahui, dia sudah buang angin batal wudunya, maka dia harus keluar dari sholatnya, berwuduk kembali dan mengulangi sholatnya dari pertama, dan sholat yang dia lakukan adalah sholat zuhur. Iya. Karena dia sudah tertinggal dari jamaah sholat Jumat.
1: Benar.
0: Maka dia ganti dengan sholat zuhur sehingga pada saat itu dia lakukan sholatnya 4 rakaat. Ya. Jangan lakukan 2 rakaat. Kecuali kalau dia musafir. Dia musafir tetap dia lakukan mengkasar sholat 2 rakaat tapi niatnya tetap zuhur. Mengkasar sholat tapi niatnya adalah zuhur. Kalau dia sebagai musafir. Tapi kalau mukim bukan musafir, maka dia mengulangi sholatnya dengan niat sholat zuhur dan itu dilakukan 4 rakaat. Wallahu ta'ala.
1: Iya, baik. Ada masyarakat Kota Raja yang sudah terhubung sekarang ini di telepon. Halo,
5: Rifanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rifanto.
5: Iya, terima kasih. Begini Ustadz, kenapa hari sholat Jumat itu dikatakan sebagai hajinya orang miskin? Kemudian saya pernah membaca dalam sebuah buku Ustadz, katanya kita kalau meninggalkan sholat Jumat sebanyak 2 kali, kita sudah masuk dalam kategori orang kafir. Apakah demikian Ustadz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, silakan dijawab pertanyaan dari Rifanto di Kota Raja, Ustadz.
3: Ya, Pak Rifanto, memang ada beberapa redaksi ya. Ya, ada beberapa redaksi hadis ya. Ada beberapa. Ada iklan tuh, Linda.
1: Iya. Tino Ududu di bawah dulu. Jadi Tino.
3: Ada beberapa redaksi hadis Rasulullah SAW yang menyebab yang menyebutkan bahwa inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin. Dia adalah induknya dari kebaikan satu pekan, hari rayanya orang fakir, ya, hajinya orang-orang miskin. Redaksi yang disebutkan itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, tapi kemudian menghilangkan sanad yang lain. Langsung ke sahabat dan kemudian terputus sanad sesudahnya. Jadi sighatnya itu sighatul ruwiyan Abi Hurairah. Diriwayatkan, jadi hanya satu disebut, sehingga sebagian besar mengatakan hadis ini tidak tersambung langsung pada Rasulullah. Sekalipun sanadnya tidak tersambung, ya maknanya kemudian dibenarkan, ya bahwa memang hari Jumat ini adalah hari dimakna, ya makna ini dibenarkan. Jumat ini adalah sayyidul ayyam, dia adalah kebaikan dari semua kebaikan hari, dia dikumpulkan di hari Jumat ini. Hadisnya banyak ya,
1: Iya.
3: Surga apa Adam diciptakan hari Jumat, kemudian dikeluarkan hari Jumat, banyak itu di dalam kitab Lataif ya. Kemudian yang kedua, wahijul fuqara, dia disebut dengan hajinya orang-orang fakir ya, waidul masakin, hari rayanya orang-orang miskin. Ada sebagian yang menafsirkan waidul masakin ini adalah rayanya orang miskin itu dan hajinya fakir, orang-orang fakir itu dimaknai dengan berbahagianya orang fakir dan miskin karena orang kaya di hari Jumat berbagi. Jadi hari raya itu hari tenang, bukan ada hari rayanya. Tapi kesenangan orang-orang miskin saat itu menerima Jumat berkah. Seperti hari ini kita lihat. Makan, dari makan kue sampai makan nasi.
1: Orang-orang berlomba untuk berebutan ya Pak Ustadz ya.
3: Ya, orang berebutan kebaikan. Jadi
1: kebaikan,
3: yang dimaksud dengan hari raya itu hari raya bersenang-senangnya orang miskin. Ya karena memang orang kaya berbagi, orang berbagi sehingga disebut dengan Id. Ya kalau dari sisi sanadnya bermasalah, mungkin dari si mananya dia terbuka hari ini. Artinya terbukti bahwa memang orang miskin berbahagia di hari Jumat dan mereka anggap sebagai hari raya karena memang orang-orang kaya yang berbagi dengan kebaikan-kebaikan. Saya kira seperti itu gambarannya.
1: Iya, jadi itu seperti memotivasi supaya orang akan lebih senang datang ke masjid sholat. Ya meskipun hanya sepekan sekali, kan ada beberapa ya yang punya karakter, ada yang 5 waktu dalam sehari, 1 waktu dalam sehari, pokoknya seperti itu. Jadi di hari Jumat ini adalah hari yang istimewa, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Husni tadi. Sudah di penghujung waktu, Ustadz Pardi mau menambahkan pertanyaan dari Rifanto tadi. Sebenarnya ini ada 2 pertanyaan, Ustadz. Oh, sudah terjawab semuanya ya. 2 kali tidak Jumat kafir, sudah ya.
3: Belum dijawab sama Ustadz Pardi.
1: Oh iya iya iya. Tafadhol Ustadz Pardi, orang yang tidak Jumatan 2 kali sudah kafir. Pak Rifanto tanya sih
0: sebenarnya. Iya. Iya. Meninggalkan sholat itu ya sudah dijelaskan, dijabarkan. Meninggalkan sholat itu termasuk ya maksudnya sholat-sholat fardu, dan termasuk sholat Jumat adalah sholat fardu. Ya. Iya. Itu bukan cuma nanti menunggu nanti 2 kali Jumat. Sholat Jumat dia tinggalkan baru kafir. Iya. Bahkan seseorang meninggalkan 1 kali pun, tapi dia, dengan dia meyakini sholat Jumat itu tidak wajib, ya sholat 5 waktu tidak wajib dan dia tinggalkan, maka pada saat itu pun dia langsung jadi kafir, ya. Jadi tidak menunggu nanti 2 kali sholat Jumat, ya. Jadi para ulama menjabarkan berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat secara umum. Yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia itu kafir keluar dari Islam. Misalnya kita lihat orang tidak sholat, kita tanya kenapa kamu tidak sholat, dia bilang kan sholat menurut saya tidak wajib. Nah itu dia mengingkari sesuatu yang telah jelas wajibnya dalam agama, maka dia kafir keluar dari Islam. Iya. Karena Allah sudah tentukan, sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi akan bagaimana wajibnya sholat itu, kemudian dia ingkari, dia tinggalkan dan dia ingkari kewajibannya, maka berarti dia mengingkari perkara yang pokok dalam agama, dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, termasuk sholat Jumat, dia tinggalkan karena malas dan dia yakini sholat itu wajib. Sholat ini wajib, dia sholat 5 waktu wajib, sholat Jumat wajib, cuma dia tinggalkan karena malas, maka ini dikatakan dosa ini sangat besar sampai mendekati dosa keluar dari Islam yang dinamakan, tetap ini dosa yang kekufuran, kafir. Tapi dikatakan kafir kufrun duna kufrin, dibawa dari kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Sehingga orang yang seperti ini tetap dinasihati dan diajak bertaubat dengan tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ustaz.
0: Wallahu taala.
1: Iya. Khaifiyat sholat benar-benar menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Alhamdulillah tadi banyak pencerahan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Terima kasih banyak untuk Ustadz Pardi, Ustadz Husni, Basnas Provinsi Gorontalo. Ustadz Husni ini mungkin masih disibukkan dengan kondisinya di rumah sekarang ini. Ustadz Pardi mungkin bisa menutup kembali dengan doa di pagi ini. Tafadhol Ustadz.
0: Iya, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri religi pagi kita pada hari ini. Semoga yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bahan pencerahan bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dari sisi program itu, pemerintah daerah sudah menjadikan program mitigasi bencana itu sampai ke tingkat desa. Sehingga di desa itu, salah satu prioritas programnya itu adalah mitigasi bencana.
2: APBD 2020 tetap kita memfokuskan program-program prioritas di Kabupaten Gorontalo. Yang pertama misi-misi kami, ekonomi kerakyatan, UMKM,

Agar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenong.

0: kita mulai berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, untuk menyikapi kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami, pemerintah daerah Gorontalo Utara terus melakukan edukasi hingga ke tingkat paling bawah. Diharapkan dengan sosialisasi ini, masyarakat di desa dapat memahami langkah dini yang dilakukan untuk menyikapi kejadian bencana tersebut. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Keberadaan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang tidak dapat diprediksi membuat pemerintah dan masyarakat Gorontalo Utara terus meningkatkan kewaspadaannya. Bahkan berbagai sosialisasi yang berkaitan dengan kejadian bencana itu sendiri terus dilakukan pemerintah daerah melalui instansi terkait. Khusus tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bekerja sama dengan BMKG didukung Universitas Iksan Gorut menggelar sekolah lapang gempa bumi. Langkah seperti ini menjadi salah satu upaya menyikapi kejadian bencana gempa bumi yang disertai tsunami. Selain itu, pemerintah daerah bersama BMKG terus membenahi berbagai infrastruktur penunjang berkaitan dengan kebencanaan. Menyikapi hal itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gorontalo Utara Abdul Wahab Paudi mengatakan, Pemda saat ini telah melaksanakan program mitigasi bencana hingga di tingkat paling bawah.
2: Dari sisi program itu, pemerintah daerah sudah menjadikan program mitigasi bencana itu sampai ke tingkat desa. Sehingga di desa itu, salah satu prioritas programnya itu adalah mitigasi bencana. Dan itu sudah terlaksana di seluruh desa.
1: Dengan melaksanakan program mitigasi bencana hingga di tingkat paling bawah tersebut, membuat kegiatan kebencanaan terus tersosialisasi hingga kepada masyarakat yang berada di desa.
0: Cuaca ekstrim yang melanda kota Gorontalo membuat BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di sejumlah wilayah. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Cuaca ekstrim yang melanda wilayah kota Gorontalo dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Hujan deras yang disertai angin kencang dan petir berpotensi memicu pohon tumbang, banjir hingga longsor di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Gorontalo, Henry Tico Alu, menyampaikan pihaknya saat ini terus siaga menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
4: Saat ini memang beberapa hari terakhir Kota Gorontalo dilanda ya cuaca ekstrim lah, sering hujan deras tiba-tiba, angin kencang disertai petir. Untuk itu kita di BPBD Kota Gorontalo memang sebenarnya setiap saat kita dalam kondisi siaga dan waspada. Siaga itu dalam artian kita siaga personil, kita siaga peralatan, dan kita siaga waktu. Jadi seluruh personil BPBD tetap siaga untuk menghadapi apapun jenis bencana ataupun potensi bencana yang mungkin bisa saja terjadi di kondisi cuaca ekstrim. Bisa ada yang paling sering terjadi akhir-akhir ini, pohon tumbang ataupun banjir, longsor, dan lain-lain.
3: BPBD Kota Gorontalo juga mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas di luar rumah saat hujan deras disertai angin kencang dan petir terjadi. Selain menyiagakan personel dan peralatan, BPBD terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang rawan terdampak banjir, longsor, maupun pohon tumbang.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di tengah meningkatnya curah hujan dalam sepekan ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana di tengah intensitas curah hujan yang mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Akril Babionge, kepada RRI kemarin menyampaikan langkah kesiapsiagaan yang dilakukan melalui pemantauan wilayah rawan banjir dan longsor, pengecekan peralatan kebencanaan, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa guna mengantisipasi terjadinya bencana alam. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada, khususnya yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor.
6: Kami dari BPBD Bone Bolango telah melakukan beberapa hal, dan antaranya memberikan informasi dan peringatan dini untuk waspada terhadap kejadian bencana ekstrim. Kemudian yang kedua, telah berkoordinasi dengan camat-camat dan para kepala desa untuk penanganan bencana banjir yang mungkin akan terjadi dan yang telah terjadi. Sesuai peringatan dini dari BMKG, ini barangkali 3 hari ke depan masih tetap dengan curah hujan yang tinggi beserta petir dan kilat, jadi barangkali masyarakat harus lebih waspada lagi.
5: Akhril mengungkapkan pihaknya juga telah menyiagakan personil serta peralatan pendukung dalam menghadapi kondisi darurat akibat cuaca ekstrim. Menurutnya kesiapsiagaan menjadi hal penting agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat pada saat bencana. BPBD Bonebolango mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu terjadinya genangan maupun banjir. Bobi Riawan melaporkan.
0: Sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas cukup tinggi, yakni Kabupaten Pohuwanto, Kabupaten Bonebolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, serta sebagian wilayah Kabupaten Bualemo. Terkait hal ini, berikut kita ikuti wawancara reporter Andi Sanga dengan perkiraan BMKG Gorontalo Arimi Pratiwigani berikut ini.
7: Beberapa hari terakhir, Provinsi Gorontalo ini terus mengalami intensitas hujan yang cukup tinggi. Dari pantauan BMKG sendiri, bagaimana ini Bu, terkait dengan kondisi cuaca di Gorontalo? Apakah ini sudah memasuki musim peralihan atau seperti apa?
8: Kalau dilihat dari kondisi cuaca selama kurang lebih hampir sepekan ke depan ini, memang kondisi cuaca di wilayah Provinsi Gorontalo itu memang sedang berada di musim-musim transisi atau peralihan. Selain itu juga selama sepekan ini ada gangguan cuaca dengan skala regional yang saat ini terjadi. Jadi kondisi saat ini itu terpantau dari analisis kita selama satu minggu ke depan ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo khususnya itu terdapat belokan angin dan juga konvergensi. Sehingga hal ini mengakibatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Gorontalo khususnya. Selain itu juga terpantau adanya kondisi gangguan global seperti MGO, di mana MGO ini berada di fase 3. Memang tidak kurang sering didengar ya kata MGO ini, namun MGO ini dia cukup berpengaruh dalam skala global untuk kontribusinya terhadap proses pembentukan awan hujan. Jadi wilayah Gorontalo sendiri karena ada gangguan belokan angin dan juga konvergensi kemudian diperkuat dengan adanya MGO di fase 3 menuju ke 4, lalu kondisi wilayah Gorontalo juga ini kan gangguan cuaca lokalnya cukup tinggi ya, cukup besar. Jadi dari tiga hal inilah yang akhirnya saling berkesinambungan dan membuat proses pertumbuhan awan-awan hujan itu semakin lebih intens di wilayah Provinsi Gorontalo. Makanya dari sepekan terakhir ini kita lihat wilayah-wilayah Gorontalo sendiri khususnya pesisir selatan itu sedang mengalami intensitas hujan dengan kategori sedang hingga lebat.
7: Dari pantauan BMKG ini daerah mana saja ini yang patut mewaspadai kondisi cuaca ini, Bu?
8: Terpantau dalam sepekan ini beberapa kabupaten yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu berada di Kabupaten Pohuwato, kemudian Kabupaten Bonebolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan juga sebagian Kabupaten Bualemo. Dan untuk kondisi arah anginnya juga saat ini sudah mulai masuk angin baratan ya, sehingga membawa masa uap air yang harusnya kita berada di musim kemarau, tapi karena memang transisi dan juga beberapa gangguan cuaca yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya, itu membuat kondisi wilayah di Provinsi Gorontalo ini menjadi tidak stabil atau labil ya, dan membuat pertumbuhan awan-awan hujan khususnya di pesisir selatan Provinsi Gorontalo ini menjadi semakin tinggi.
7: Terakhir Ibu Arimi, silakan himbauan kepada masyarakat terkait dengan kondisi cuaca yang terjadi di Gorontalo saat ini bahkan beberapa hari ke depan.
8: Biasanya kan kalau di musim-musim peralihan itu kita perlu mewaspadai yang namanya angin kencang dan juga kilat atau petir. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada, mengingat beberapa hari ini saya pantau di sosial media beberapa kasus sambaran petir, ya, terjadi sambaran petir. Jadi di musim peralihan itu pasti pertumbuhan awan-awan hujan itu cukup signifikan dan akan menghasilkan angin kencang dan juga petir serta hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, untuk masyarakat Provinsi Gorontalo, jika berada di jalan ataupun di tempat-tempat yang terbuka, diharapkan untuk selalu menjaga ya, untuk jangan sampai berada di luar ruangan. Jadi ketika misalnya mendengar suara guntur ataupun petir, kilat itu, jika berada di jalan sebaiknya berpindah atau berlindung di tempat yang lebih aman. Kemudian hindari tempat-tempat yang seperti tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Kemudian jangan juga berada di sawah, lapangan, ataupun tanah lapangan luas yang terbentang. Karena biasanya di tempat-tempat seperti itu, hambatan listrik dari petir itu lebih cepat ya. Kemudian juga jangan berlindung di bawah pohon. Dan kalau berada di kolam renang atau misalnya berada di air entah di mana, itu sebaiknya untuk dihindari karena biasanya hantaran petir, karena petir itu menghantarkan listrik, jadi hal tersebut juga dihindari. Kemudian saat mengendarai motor, sebisa mungkin untuk segera berhenti dan berteduh dulu di tempat yang lebih aman. Itu juga menjadi tips ya untuk Sobat Cuaca BMKG Gorontalo. Dan yang terakhir mungkin selalu update informasi cuaca di Facebook, Instagram, dan juga aplikasi info BMKG.
7: Baik ya, terima kasih Ibu Arimi sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, Bu.
8: Sama-sama.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Rekan jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo diinstruksikan memfokuskan program-program nasional dan daerah dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027. Laporan Andi Sangah.
7: Bupati Gorontalo Sofian Puhi menginstruksikan jajarannya untuk memfokuskan program-program prioritas nasional dan daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah di tahun 2027. Program-program tersebut antara lain penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Sofian juga menekankan agar seluruh program pemerintah disusun berdasarkan skala prioritas dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan begitu, diharapkan setiap program yang akan dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Hal itu penting mengingat kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas sehingga penggunaan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah lebih selektif dalam merancang program kerja agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbuang pada kegiatan yang kurang prioritas.
10: APBD 2020 tetap kita memfokuskan program-program prioritas di Kabupaten Gorontalo. Yang pertama misi-misi kami, ekonomi kerakyatan, UMKM, kemudian SPM, kemudian kesehatan, ya, pendidikan dan kesehatan. Nah, kami akan memplot anggaran untuk masing-masing OPD. Tapi sebelum dibagi anggaran, maka kami ingin saran masukannya agar supaya bisa terkolaborasi dengan sebaik-baik. Harapan kami, pertama kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Yang kedua, kita harus fokus pada berapa program-program prioritas. Tidak semua yang kita harus masuk, infrastruktur misalnya, yang paling vital dibutuhkan, itu minimal ada pemeliharaan, seperti jalan ada pemeliharaan dan sebagainya.
7: Sofian menambahkan, tantangan pemerintah daerah pada tahun 2027 diperkirakan akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dinamika ekonomi, perubahan kebijakan nasional, hingga perkembangan kebutuhan masyarakat juga harus diantisipasi sejak dini. Untuk itu, perencanaan program pembangunan harus dilakukan secara matang, adaptif, dan disertai langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan perubahan di waktu mendatang.
0: Di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, masyarakat Gorontalo tetap mempertahankan tradisi Moloduo sebagai bagian dari warisan budaya yang syarat nilai penghormatan dan sosial kemasyarakatan. Tradisi ini biasa dilakukan untuk mengundang keluarga, kerabat, hingga tokoh masyarakat pada berbagai acara suka maupun duka. Tokoh adat dan budayawan Gorontalo Romi Isa menyebut Moloduo menjadi simbol penghargaan yang hingga kini masih dijaga oleh masyarakat Gorontalo.
11: Perlu kita banggakan bahwa tradisi ini telah berlangsung sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Dan alhamdulillah hal ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Gorontalo. Walaupun di dalam kondisi badai modernisasi yang tidak bisa kita hadang ya, secara garis besar Moloduo atau mengundang ini para hadirin baik itu terkait dengan acara suka maupun duka ini memiliki nilai penghormatan yang sangat tinggi ya, ini menandakan sosial masyarakat Gorontalo. Budaya ini lebih dianggap bermakna dibanding dengan penyampaian undangan-undangan digital lainnya, walaupun sekarang ini kita tetap sudah beradaptasi dengan yang namanya dunia digital itu sendiri. Moloduo ini merupakan tradisi sosial budaya masyarakat Gorontalo. ya, dalam menyampaikan undangan secara adat kepada keluarga, kerabat, tokoh masyarakat dalam konteks apapun.

0: Pendengar, pemberangkatan jemaah haji Provinsi Gorontalo tahun 2026, khususnya kloter 28 yang tergabung dalam UPG Makassar, dinyatakan layak terbang. Dari 393 jemaah tersebut sudah memenuhi SOP internasional untuk melakukan penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota berupaya penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sebagai perdana dalam menangani pemberangkatan jemaah haji 1447 Hijriah, tentu berbagai persiapan telah dilakukan oleh Kementerian Haji Provinsi Gorontalo itu sendiri. Seluruh tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dimaksimalkan oleh Kemenhas sebagai upaya memudahkan para jemaah haji dalam menunaikan rukun haji di Tanah Suci. Kolaborasi Kemenhas di tingkat kabupaten kota hingga provinsi Gorontalo bahkan dengan instansi terkait lainnya saat pemberangkatan jamaah haji terus menjadi perhatian serius Kemenhas provinsi Gorontalo. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo Mansur Basir mengemukakan musim haji 1447 Hijriah, seluruh jamaah Provinsi Gorontalo dinyatakan layak terbang oleh Balai Karantina Kesehatan BKK.
2: Alhamdulillah, sebelum upacara pemberangkatan, sudah koordinasi dengan BKK Provinsi Gorontalo bahwa dari 393 itu alhamdulillah semuanya dinyatakan like to fly. Jadi layak semua terbang, tidak ada sesuatu yang diragukan, mereka ada SOP, mereka dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan penerbangan internasional kurang lebih 13 jam.
1: Mansur Basir menambahkan dari seluruh jemaah haji Provinsi Gorontalo yang diberangkatkan tahun 2026 ini layak terbang berdasarkan standar operasional prosedur SOP. Menurutnya jemaah haji Provinsi Gorontalo memenuhi syarat untuk diterbangkan menuju Arab Saudi.
0: Beralih ke berita olahraga, pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo mulai menyusun program kerja tahun 2026 dan agenda kegiatan tahun 2027. Pembahasan agenda kegiatan tersebut melalui rapat kerja bersama seluruh pengurus KORMI, Kabupaten, Kota, dan Induk Organisasi Olahraga di bawah naungan KORMI.
3: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja tahun 2026. Raker KORMI Provinsi Gorontalo dibuka Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dihadiri pengurus KORMI Kabupaten Kota dan Induk Organisasi Olahraga Masyarakat di Ballroom Hotel Yulia kemarin. Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap peran KORMI dalam mendorong budaya hidup sehat melalui olahraga masyarakat. Menurutnya, olahraga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat kebersamaan, dan lebih penting membuka peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
4: Sebagaimana kita ketahui, ada tiga bahagian utama daripada kegiatan keolahragaan yang dinaungi oleh KORMI ini. Yang pertama adalah olahraga kebugaran. Yang kedua adalah olahraga tradisional. Kemudian yang berikut adalah cabang yang mengatur olahraga atau mengayomi olahraga petualangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, untuk Rakerda ini, mari kita fokus dulu berpikir untuk mengkonsolidasikan semua itu. KORMI ini ibaratnya, kalau bahasa saya, adalah olahraga satu jagat. Tidak ada batasnya, harus ada naungan ini. Tapi mana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, kita bisa konsolidasikan. Dan ini menjadi penting. Ini bisa bernilai ekonomi kreatif. Karena di mana ada kegiatan seperti itu, maka akan tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di samping dia berolahraga, juga bisa mendapatkan pendapatan menopang kehidupan masyarakat yang sedang berolahraga maupun ekosistem yang ada sekitar situ.
3: Sementara itu, Ketua KORMI Provinsi Gorontalo Mixon Yapanto menjelaskan rapat kerja tahun 2026 momentum evaluasi sekaligus menyusun program strategis organisasi. Raker tersebut juga sebagai langkah awal menyatukan visi dalam pengembangan olahraga masyarakat di daerah.
5: Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi program, serta menyusun langkah-langkah strategi KORMI ke depan. Sangat tepat karena pengembangan olahraga masyarakat membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan kebersamaan tersebut, kita dapat menghadirkan olahraga masyarakat yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
3: Nixon berharap sinergitas antara KORMI, pemerintah daerah dan seluruh komunitas olahraga terus diperkuat guna meningkatkan minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga. Rapat tersebut turut membahas sejumlah agenda strategis seperti kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi KORMI yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bolemo Juli 2026 dan agenda nasional pada tahun 2027. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Bergeser selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Senin 18 Mei 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kita akan bersama dengan prakirawan Virginia Rumimpunu.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Senin 18 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperakirakan cerah berawan gak berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperakirakan cerah berawan gak hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Mutilango, Pulubala, Tibawa, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tapa, Pinogu, Suawa Timur, Bone, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Suawa Timur, Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

0: prestasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 atau yang barusan gabung dan tuning di kanal terestrial 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, gelandang Manchester United Bruno Fernandes masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026. Pemain asal Portugal ini dinilai tampil konsisten sepanjang musim melalui kontribusi gol, assist serta perannya sebagai kapten tim di lini tengah. Sementara itu, klub Liga Inggris Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru. Alonso menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang akan mulai berlaku pada 1 Juli nanti. Di informasi lainnya, Jose Mourinho dilaporkan akan kembali menangani Real Madrid setelah kompetisi La Liga 2025-2026 resmi berakhir.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pembalap Mahendra Racing Nick De Vries mengakhiri 4 tahun puasa gelarnya di Formula E. De Vries finish terdepan di Race 1 E-Prix Monaco 2026, tampil dominan pada seri ke-9 yang digelar di sirkuit de Monaco hari Sabtu kemarin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Merdeka.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar pasangan bulu tangkis Indonesia Leo Roldi Kanando dan Daniel Martin berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih pertandingan di turnamen tersebut dengan kemenangan 2 game langsung dengan mengalahkan ganda Tiongkok He Jijing dan Ren Xiangyu dengan skor 21-15, 21-18.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita terus menambungkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini, pendengar, dalam beberapa topik menarik yang kita akan awali dengan sesi Kita Indonesia dengan topik makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Berdekat di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang kita miliki hingga cara pandang, masyarakat Indonesia hidup dalam satu ikatan kebangsaan yang kuat. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan yang memperkuat identitas sebuah bangsa. Nilai inilah yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang hingga kini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, makna Bhinneka Tunggal Ika dapat terlihat melalui sikap saling menghargai, toleransi antar umat beragama, kerjasama tanpa membedakan latar belakang, hingga semangat gotong royong demi kepentingan bersama, di mana di lingkungan sekolah, tempat kerja maupun masyarakat, keberagaman menjadi ruang untuk belajar memahami satu sama lain dan membangun kebersamaan yang harmonis.

sesi kita Indonesia di pagi hari ini ya. Mengomentari topik pertama kita, makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana Anda memaknai kebinekaan yang kita punya ini untuk diimplikasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita?

Di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus informasi yang kerap memicu perpecahan, juga semangat persatuan menjadi semakin penting untuk terus dijaga. Perbedaan pandangan atau identitas sebenarnya tidak seharusnya menimbulkan konflik ya, melainkan menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia dapat terus menjaga persatuan dan mempererat solidaritas, juga menciptakan kehidupan yang damai serta saling mendukung satu sama lain. 0821-9664-8664 Anda bisa bersama kami berdengar di pagi hari ini lewat layanan interaktif telepon kami atau di sosial media live streaming Facebook RRI Gorontalo.

0: 081 966 4664 atau bisa bersama kami di live streaming sosial media Facebook RRI Gorontalo. Saat ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Dedi Paliama dari Badan Kesatuan dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dedi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih ya, sudah bersama kami di pagi hari ini, Pak Dedi, bersama saya Yusri. Pak Dedi, kita membahas soal topik makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari Anda sendiri. Baik, sayang sekali terputus.

0: Kita masih membahas topik soal memaknai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapannya di setiap kegiatan sosial bermasyarakat ya. Ini penting untuk bisa kita jadikan bekal, terlebih untuk bersosialisasi, kemudian juga untuk menyamakan cara pandang berpikir kita, agar segala suatu kegiatan yang ingin diwujudkan bersama ini bisa terlaksana dengan baik ya. Menyampingkan yang namanya kepentingan pribadi, golongan, ini juga penting ya. Kalau kita melihat juga dari masyarakat Gorontalo yang boleh dibilang secara kultur budaya cukup kompleks ya, kemudian juga dengan agama yang cukup beragam, ternyata tidak serta-merta juga ya menimbulkan pertikaian gitu di masyarakat. Di ujung telepon kembali kita bersama dengan Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, Pak Dedi, kita dalam bahasan memaknai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Anda melihat sendiri kalau secara keseluruhan ya, Bang Paul sendiri melihat kondisi persatuan dan keberagaman masyarakat di Provinsi Gorontalo memang masih dalam kondisi aman, stabil gitu. Walaupun ada riak-riak kecil di luaran sana ketika di momentum-momentum tertentu gitu. Kalau pandangan Anda sendiri, apa yang menyebabkan kita ini selalu solid gitu dalam hal untuk mewujudkan tujuan bersama, Pak Dedi?
1: Iya, pertama saya sampaikan ya apresiasi kepada Radio Republik Indonesia, khususnya program Kita Indonesia yang telah memberikan ruang dialog bagi kami di Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Kami dari Kesbang senang ya bisa menyapa seluruh pendengar ya, setia RRI di seluruh Gorontalo dan di luar daerah. Saya mengharapkan agar diskusi ini akan membuat kita menjadi pengingat ya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu akan membuat persatuan dan kesatuan kita, dan kerukunan itu akan membuat Gorontalo lebih damai dan maju. Ya, sehubungan dengan pertanyaannya, memang alhamdulillah sampai hari ini ya kondisi persatuan dan keberagaman di Provinsi Gorontalo ini saat ini memang masih dalam keadaan kondusif ya dan terjaga. Karena memang Gorontalo ini memiliki modal sosial yang kuat, masyarakatnya religius ya, menjunjung tinggi, kita ketahui adat bersedekah syarak bersedekah kita bulat, dan karena itu kemudian masyarakat Gorontalo itu kemudian terbiasa berdampingan meski berbeda suku, agama, pandangan politik dan perbedaan-perbedaan lain. Memang dari data indeks kerukunan umat beragama ya, atau kemudian indeks demokrasi Gorontalo yang sebagai rujukan kita, ini menunjukkan bahwa ada tren positif ya, dan kita Provinsi Gorontalo itu berada di atas rata-rata nasional. Namun memang kami di Kesbangpol tidak melihat ini sebagai suatu capaian akhir, tetapi keberagaman ini adalah anugerah, dan ini akan kita akan terus merawat ini melalui dialog-dialog pembinaan wawasan kebangsaan dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena memang kami melihat masih ada potensi-potensi gerakan ya, gesekan ya, terutama di ruang digital hari ini ya, saat musim politik atau kemudian karena itu memang kewaspadaan ini akan menjadi kunci bagi kita sekalian.
0: Tapi kalau sejauh ini program-program atau langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan oleh Kesbangpol khususnya wilayah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat semangat toleransi atau juga menjaga apa ya, persatuan dan kesatuan ini. Karena ya seperti yang Pak Dedi sampaikan tadi, ada potensi-potensi yang bisa memicu konflik di masyarakat, entah itu di sosial media atau juga mungkin pertemuan-pertemuan antara tetangga satu dengan tetangga lain, komunitas satu yeah. dengan kelompok yang lain gitu, Pak Dedi.
1: Iya, yeah, memang persoalan program ini ya, kami itu menjalankan tiga strategi ya, tiga strategi utama. Yang pertama, kita melakukan penguatan kelembagaan. Karena kita ketahui keterbatasan pemerintah daerah, ya, karena itu kita merangkul stakeholder ya. Kami mengaktifkan kembali misalnya forum perhimpunan umat beragama ya, yang di situ ada apa namanya tokoh-tokoh dari lintas agama, kemudian juga ada forum kewaspadaan dini masyarakat FKDM ya, kemudian ada juga forum pembauran kebangsaan, di situ ada apa namanya lintas suku dan lain-lain di seluruh baik di kabupaten maupun di provinsi. Jadi kami mengharapkan agar kanal ini menjadi kanal dialog dan deteksi dini di lapangan itu dari sisi apa namanya kelembagaan. Kemudian yang kedua itu kita melakukan pembinaan langsung, ya. Kami rutin menggelar pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara, ya, untuk para pelajar, para mahasiswa, ASN, ormas. Jadi materinya bukan hanya sejarah, ya, tetapi kemudian juga kita melakukan apa namanya praktek kebangsaan sehari-hari. Bagaimana bersikap saat kemudian ada perbedaan pilihan politik, ya? Bagaimana kemudian menangkal hoax yang sekarang ini lagi merajalela di dunia internet dan kemudian bagaimana menjaga kerukunan. Kemudian yang ketiga itu setelah kelembagaan pembinaan langsung itu kita melakukan strategi kolaborasi, ya. Kami tidak bekerja sendiri ya, kami gandeng tokoh agama, tokoh adat, kampus, media, dinas-dinas juga termasuk untuk membuat gerakan yang masif dan menyentuh akar rumput.
0: Tapi kalau Kesbangpol sendiri sejauh ini apakah sudah melakukan pemetaan apa sebenarnya tantangan yang akan dihadapi saat sekarang dan saat nanti gitu, terkait bagaimana kita memberikan satu pemahaman bahwa kebinekaan Tunggal Ika ini penting untuk menjadi bekal, terlebih untuk generasi mendatang, Pak Dedi?
1: Iya, memang di zaman digital dan media sosial ini, tentu tantangan terbesar kita adalah disinformasi dan polarisasi identitas ya, hubungan dengan Tunggal Bineka ini ya. Jadi polarisasi identitas yang tentunya berjalan lebih cepat ya dari klarifikasi pemerintah atau informasi-informasi pemerintah. Dulu konflik itu ya, kita mengetahui konflik itu dia secara konvensional itu kan hanya misalnya sengketa tanah ya. Jadi hanya persoalan-persoalan yang konvensional. Nah, sekarang misalnya ada satu video yang dipotong-potong misalnya ya, kemudian disertai narasi kebencian di media sosial, kemudian dibumbui-bumbui sedikit dan itu dilakukan secara apa ya, secara ada misi tersendiri.
0: Betul.
1: Maka itu akan memecah belah satu kampung misalnya hanya dalam semalam misalnya kita informasi. Karena itu memang tantangan ini generasi muda yang mayoritas pengguna medsos ini sangat rentan ya. Jadi mereka ini sangat rentan untuk menjadi korban ya, sekaligus mungkin mereka menjadi penyebar juga ya. Ditambah lagi misalnya sekarang ada sistem algoritma platform misalnya,
0: betul,
1: ya,
0: betul,
1: yang cenderung kemudian memperkuat echo chamber ya. Jadi mereka hanya tergabung hanya apa yang sama dengan mereka, sehingga mereka meyakini ya apa namanya sesuatu yang kemudian di lingkungan ini. Dan tentu ini kita lawan ini dengan butuh kita literasi digital ya. Kemudian juga misalnya ada keteladanan tokoh itu penting juga. Jadi mereka belajar dari keteladanan, karena keteladanannya satu pendidikan melalui sikap itu sangat efektif dibandingkan ketika kita melakukan apa namanya pendidikan-pendidikan secara naratif seperti ini.
0: Lalu
1: negara yang cepat memberi informasi yang benar.
0: Lalu bagaimana Kesbangpol sendiri melibatkan generasi muda ini? Kalau tadi Pak Deddy mengatakan bahwa mereka ini lebih banyak gitu mengkonsumsi yang namanya informasi dari ruang-ruang digital yang ada, sehingga agar jangan sampai termakan gitu informasi hoax, kemudian penyebaran-penyebaran informasi yang belum tentu kevalidan dan keabsahan dari informasi tersebut, sehingga menyebar gitu begitu cepat dan masif. Pelibatan seberapa banyak porsi mereka ini dilibatkan, Pak Deddy?
1: Iya, memang generasi muda Gorontalo ini kan potensial sebenarnya ya. Mereka itu misalnya diantaranya aktif di badan eksekutif mahasiswa misalnya ya, atau di ekstra
0: di OSIS
1: kampus ya, ya di OSIS ya. Kemudian di HMI misalnya, GMMI, ada Karang Taruna, dan komunitas-komunitas lainnya ya. Saya kira ini energi yang besar, modal yang besar. Tinggal tugas kita itu adalah bagaimana menyalurkannya ke arah yang konstruktif. Jadi melalui kami ya, kami misalnya ada program kader bela negara muda misalnya. Atau ada kemudian bekerja sama dengan di Dinas ya, di BUT ya. Itu kita melakukan sekolah kebangsaan. Jadi kami ajak mereka misalnya turun ke desa ya. Misalnya ada kegiatan gotong royong, literasi. Jadi prakteknya itu literasi kebangsaan ya. Kan dialog lintas komunitas. Jadi memang kami ingin, memang ini generasi muda yang sangat potensial ini kemudian menjadi, tidak menjadi penonton politik saja di media sosial ya. Tetapi kami menginginkan agar ini akan menjadi agen perekat di lingkungan mereka sendiri. Karena itu maka kami yakin bahwa pemuda itu akan menjadi satu agen paham Bhinneka Tunggal Ika yang sementara hari ini kita bicarakan.
0: Artinya bukan saja tetap menerima materi-materi secara teori di lingkungan sekolah, di kampus ya, tapi juga pelibatan-pelibatan dalam setiap kegiatan yang digagas oleh Kesbangpol, mereka juga dilibatkan gitu ya, seperti itu Pak Deddy ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih Pak Deddy sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deddy Paliama dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo yang sudah bersama Anda mendengar pagi hari ini. Kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi, memberikan tanggapan atau juga pandangan Anda sejauh mana Anda melihat bahwa pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika dalam implikasi kehidupan sehari-hari ini diterapkan oleh masyarakat kita. Karena kalau kita berkaca dari apa yang kita punya ya, kita ini masih cukup solid gitu ya untuk hidup berdampingan dalam satu wilayah. Kita melihat di beberapa seperti di Kabupaten Bualemo atau juga di Pohuwato atau bahkan juga di wilayah kota gitu ya, yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasanya, kita masih bisa saling toleransi gitu. Untuk mengenyampingkan ego-ego pribadi ya, individu, untuk mengutamakan yang namanya kepentingan bersama. Cuma memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Deddy, tidak bisa dipungkiri ya, informasi-informasi yang miss yang biasanya kita temui di ruang-ruang digital ini bisa mempengaruhi dari pola pandang pikir dari setiap orang. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Gorontalo, Bapak Rizan Adam. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rizan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Kita berjumpa kembali Pak Rizan bersama saya Yusri. Pak Rizan, pagi hari ini kita mengangkat topik makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Deddy Paliama dari Kesbangpol Provinsi, adanya kolaborasi dan juga sinergitas yang dilakukan oleh Kesbangpol melibatkan FKUB karena ada peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di dalamnya. Sejauh ini FKUB Kota Gorontalo sendiri melihat Kita ini kan wilayah kota, masyarakatnya cukup kompleks ya Pak ya. Artinya ya, ada banyak suku, banyak agama yang datang, bukan hanya saja orang Gorontalo, tapi juga para pendatang, para perantau. Masih cukup solid gitu ya. Artinya kita memegang teguh yang namanya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini Pak Rizan, untuk kehidupan sosial ya, bermasyarakat kita.
2: Ya betul. Jadi memang nilai Bhinneka Tunggal Ika itu saya pikir bukan sekedar slogan nasional, apalagi di Gorontalo, bukan juga slogan kota Gorontalo, tetapi juga merupakan asas yang sangat fundamental bagi kita dalam kehidupan berbangsa, termasuk di Gorontalo yang menegaskan bahwa kita banyak keberagaman suku-suku, ya banyak agama juga di Gorontalo, juga memiliki adat budaya istiadat yang harus dipersatukan dengan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nilai ini saya kira juga sama sejalan dengan dasar negara kita, merupakan rumusan Pancasila, bahwa makna Bhinneka Tunggal Ika itu secara konstitusional juga tercermin dalam pengakuan terhadap keberagaman kita, termasuk di Gorontalo, keberagaman masyarakat Gorontalo. Juga adanya jaminan persamaan kedudukan antar warga negara di hadapan sosial dan hukum tentunya. Juga perlindungan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Saya kira juga itu masuk dalam makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi penghormatan terhadap budaya dan hak-hak masyarakat adat itu juga bagian dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentu dalam perspektif Gorontalo, saya kira ini jalan dengan lurus, bahwa kita sangat menghargai dan menghormati ketika ada pemeluk agama yang mayoritas di Gorontalo datang yang selain itu, maka saya kira ini sangat familiar bagi masyarakat kita di Gorontalo. Jadi ada penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika yang sangat memasyarakat di kita, ya, seperti toleransi antar umat beragama. Sangat jelas di.
0: Iya, tapi Pak Rizan, wilayah kota ini masyarakatnya cukup beragam gitu ya. Apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri oleh FKUB Kota ketika mau menyelaraskan persepsi melalui program-program yang digagas oleh FKUB Kota, kemudian melibatkan masyarakat? Karena tidak dipungkiri ya Pak Rizan bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti ini, biasanya tidak semua akan hadir gitu, karena dengan kesibukannya masing-masing. Tipikal masyarakat perkotaan juga yang workaholic, punya urusannya masing-masing. Bagaimana mengakomodir ini Pak Rizan?
2: Ya betul, jadi memang tantangan besar dalam masyarakat di Kota Gorontalo itu karena memang cukup majemuk ya. Jadi banyak orang-orang yang datang di Kota Gorontalo, yang kemudian kita harus betul-betul itu harus kita perhatikan bagaimana lebih meningkatkan daya akomodasi, daya penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan dari yang ada di masyarakat kita. Jadi tidak serta-merta bahwa mayoritas orang Islam di Gorontalo kemudian ketika ada yang datang dari luar itu, saya kira itu di masyarakat Gorontalo sudah tidak lagi berlaku seperti itu. Jadi tingkat penerimaan ya dari toleransi yang sangat luar biasa di masyarakat Gorontalo ini sudah demikian baik di Kota Gorontalo.
0: Tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang digagas oleh FKUB Kota, biasanya seperti apa model atau juga metode yang digunakan Pak Rizan? Kan tidak semua akan hadir gitu. Bagaimana nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan gitu dari FKUB Kota sehingga ini pula tersampaikan ke masyarakat?
2: Ya baik. Jadi khususnya di FKUB Kota Gorontalo kan itu banyak melakukan dialog-dialog antar umat beragama, juga termasuk mengumpulkan tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh agama masing-masing. Yang itu kami lakukan rutin ya, di setiap hampir setiap bulan kami adakan namanya komunikasi dialog antar umat beragama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita betul-betul memanfaatkan dan memfungsikan generasi muda ya. Jadi generasi muda juga kita libatkan dalam hal untuk bisa memahami sekaligus menerima perbedaan-perbedaan dari masing-masing agama. Jadi toleransi antar umat beragama itu kami tanamkan juga sejak dini dari dalam masyarakat yang khususnya di generasi muda kita. Itu juga yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana karena ini kota Gorontalo yang begitu luar biasa di era digital, masyarakatnya sudah sangat luar biasa, maka tentu juga harus kita tanamkan bagaimana menangkal isu-isu hoax yang bertebaran di media sosial yang terkait dengan apa namanya konflik-konflik keagamaan. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai masyarakat Kota Gorontalo ikut menyebarkan hoax yang berhubungan dengan apa namanya konflik-konflik yang sebenarnya tidak ada di masyarakat kita.
0: Artinya boleh dibilang Pak Rizan, pelibatan ketokohan yang ada di kompleks-kompleks perumahan atau di RT RW ini juga penting gitu ya, untuk menjadi apa ya suara penyambung gitu dari FKUB kota sendiri, Pak Rizan.
2: Betul. Jadi memang kita di Kota Gorontalo itu sangat berharap apa namanya betul-betul masyarakat Kota Gorontalo itu jangan sampai terpancing ya, berusaha untuk tetap menciptakan persatuan dan keutuhan masyarakat terutama yang ada di masyarakat Gorontalo, kemudian menciptakan stabilitas sosial politik ya, saya kira ini juga penting sekali. Dan yang paling kita tanamkan adalah jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan di antara sesama kita. Ini juga yang perlu kita maknai dalam kehidupan kerukunan umat beragama. Jadi itu juga yang harus betul-betul ditanamkan di masyarakat Gorontalo tentang pemahaman tentang agama, kemudian ada menghindari penyebaran hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Ini juga perlu sekali ditanamkan sejak dini, termasuk dalam generasi muda kita.
0: Baik. Seperti itu. Baik, Pak Rizan, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Rizan.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Rizan Adam, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Gorontalo yang sudah bersama Anda. Berikan kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan kita lanjutkan untuk materi kedua di topik untuk komentar dan opini pagi Kopi Pagi Pro 1, peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Korupsi masih menjadi salah satu tantangan besar yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Praktek penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat secara merata. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum semata. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelayanan publik. Melalui regulasi yang tegas, penerapan pemerintah yang bersih, serta penegakan hukum yang adil, pemerintah juga diharapkan mampu mempersempit ruang terjadinya praktik-praktik korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga

0: Bapak Bala Bakri, Akademisi Kebijakan Publik. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Bala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo bersama saya Yusri, ya, Pak Dokter. Bicara soal peran dari masyarakat dan juga pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sejauh ini Anda melihat bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia?
1: Ya, saya melihat dan dari pemberitaan-pemberitaan yang berkembang dan fakta yang ini, sehingga pemberantasan korupsi kita di Indonesia ini terjadi situasi yang kelihatannya paradoksal. Paradoksal itu ada perbedaan di satu sisi sebetulnya ada kesadaran publik. Jadi setiap saat itu kesadaran publik itu makin tumbuh. Jadi untuk mengkritisi tentang praktek-praktek korupsi. Tapi di sisi lain juga budaya korupsi juga itu makin naik. Ini yang memang perlu mendapat perhatian yang serius, karena bagaimanapun juga kalau dengan kondisi yang paradoks seperti ini, itu menunjukkan bahwa korupsi itu sebetulnya tidak lagi bersifat individual. Artinya ketika masyarakat mulai tumbuh sikap kritisnya terhadap kasus korupsi karena mereka sadar bahwa bahaya korupsi itu sebetulnya sangat menggila, di satu sisi juga sebetulnya oknum-oknum pelaku korupsi juga terus tumbuh. Nah ini kelihatannya bahwa ada tantangan yang sebetulnya harus kita bangun saat ini.
0: Tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya apa yang terjadi dengan kultur masyarakat yang dalam tanda kutip begitu melanggengkan yang namanya praktek korupsi? Kita mengenyampingkan dulu bicara soal korupsi tentang materi, uang, dan sebagainya. Kadang juga ada korupsi yang boleh dibilang, masih jam 7, nanti sabantar mau ikut apel, dan sebagainya. Nah, ini kan juga kadang muncul, ya boleh dibilang ini korupsi waktu misalnya.
1: Masyarakat kita kan memang sebetulnya itu tantangan juga sebetulnya yang ada di budaya. Budaya kita kan terkesan masih permisif. Contoh-contoh sederhana saja misalnya di pemilihan, pemilihan baik di pilkada maupun di pemilihan umum, itu hasil riset Bawaslu di beberapa tahun lalu itu melihat ada sekitar 60% masyarakat pemilih Indonesia itu masih permisif terhadap politik uang. Ini artinya apa? Bahwa budaya-budaya kita yang permisif itu, yang seolah-olah tendang melihat itu, membenarkan, memberikan argumentasi, pembenaran, merasionalisasi setiap tindakan-tindakan yang pada dasarnya salah, tetapi kadang-kadang kita anggap benar. Makanya dalam teori korupsi itu sebetulnya kan ada segitiga kecurangan itu. Ada karena memang tindakan rasionalisasi, ada karena keserakahan, dan ada karena memang kesempatan. Nah, kadang-kadang rasionalisasi itu adalah seolah-olah membenarkan, membiarkan itu terjadi, seolah-olah itu absah untuk dilakukan.
0: Ya, tapi kalau Anda melihat apakah memang urgen untuk memasukkan materi-materi anti korupsi ke lingkungan pendidikan, Pak Bala?
1: Sangat-sangat. Kenapa? Okay. Karena ini adalah tanggung jawab. Saya selalu berteriak bahwa kampus itu sebetulnya bukan sebuah menara gading yang terpisah dari masyarakat. Mereka punya tanggung jawab sosial untuk membangun itu. Jadi pendidikan itu kan pembentukan karakter yang baik itu kan ada di lembaga pendidikan. Jadi kalau misalnya lembaga pendidikan melahirkan produk-produk aluminium ini, paling tidak misalnya itu yang akan menjadi agen-agen perubahan di alam masyarakat. Oleh karena itu sebetulnya di kampus juga sekarang kan sudah mulai ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, misalnya ada pendidikan karakter. Kenapa? Karena ada kesadaran sejak dini bahwa sebetulnya korupsi ini bukan persoalan individual semata, tapi dampaknya bagi masyarakat luas.
0: Itulah yang diharapkan ketika masyarakat punya peran untuk bisa mengawasi sama-sama atau juga melaporkan. Namun ya seperti yang Pak Bala sampaikan tadi, paradoksal ini masih muncul gitu. Artinya ada sekelompok masyarakat yang melakukan penentangan, tapi ya praktik ini masih kita kerjakan gitu di lingkungan masyarakat.

0: dekat lainnya ya, gitu.
1: Jadi memang sebetulnya apa namanya perubahan mindset masyarakat ini tidak butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi ini bukan berarti di waktu yang panjang itu lalu kemudian kita menjadi apatis, lalu kemudian menjadi acuh-tak-acuh. Tetapi paling tidak semua masyarakat harus didorong untuk berkontribusi walaupun sekecil apapun sesuai dengan peran masing-masing. Jadi mahasiswa juga, pelajar-pelajar sejak SMP, SMA misalnya, mahasiswa harus dibiasakan untuk melakukan itu paling tidak dengan disiplin, dengan tidak menyontek, dengan ini. Itu peran-peran mereka untuk melakukan itu. Kemudian aksi-aksi kritis, kemudian dia, semua hal-hal yang sebetulnya itu harus diberi peran. Jadi kalau misalnya apa namanya, paling tidak kita akan mendorong masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa sebetulnya korupsi ini bukan masalah individu, tetapi ini apa namanya dampaknya kepada kita dan generasi kita. Jadi kalau kita peduli pada generasi kita, yang boleh jadi ada anak-anak kandung kita, ada saudara kandung kita ada di situ untuk masa depan, maka paling tidak kita harus terlibat walaupun dalam posisi yang apa namanya, yang mungkin bagi orang lain tidak maksimal, tetapi ya kita akan berperan seminimal sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.
0: Oke, taruhlah sebagian besar masyarakat kita sudah mulai teredukasi dengan yang namanya anti korupsi gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal lingkup pemerintah yang di dalamnya adalah orang-orang gitu, yang boleh dibilang ya itu juga sekelompok masyarakat gitu. Bagaimana kita mengharapkan adanya transparansi, akuntabel dari penggunaan anggaran pemerintah melalui regulasi yang tegas, penerapan pemerintahan yang bersih? Kalau pada dasarnya masyarakat yang ada di dalam lingkup pemerintah itu sendiri masih ada gitu cikal bakal regenerasi koruptor-koruptor gitu Pak Bala.
1: Iya. Sebetulnya memang apa namanya itu yang saya katakan. Kadang-kadang kan kita menciptakan satu kesempatan, sistem kita memberi kesempatan kepada itu untuk melakukan. Sebetulnya kita ada potensi, ada peluang yang bisa kita manfaatkan itu. Sistem digitalisasi sekarang itu sangat mungkin untuk kita membangun semua sistem. Jadi paling tidak dengan misalnya e-budgeting misalnya, semua yang proses-proses misalnya pelelangan dan yang harus dilakukan secara apa namanya secara digital. Ini apa namanya? Ini bagian dari upaya untuk mengurangi tatap muka secara langsung, interaksi langsung. Karena sebetulnya potensi korupsi itu ada di interaksi secara langsung. Tetapi kalau misalnya itu dibangun, beberapa sistem-sistem yang memungkinkan dibangun secara terdigitalisasi, maka ada potensi masyarakat kita untuk memantau data itu secara real time ada di dalam. Jadi, apa namanya, mental ini sebetulnya, mental-mental yang istilahnya sisa-sisa peninggalan masa-masa lalu sebetulnya oknum-oknum ini, kadang-kadang memang kan dia memanfaatkan celah kesempatan itu karena mereka sudah pengalaman terhadap sistem itu, lalu kemudian mereka apa namanya membaca di mana celah yang bisa kita manfaatkan. Lalu sekarang karena kecanggihan teknologi, kita harus kita harus dorong itu juga supaya mungkin sistem misalnya tanda tangan tidak perlu harus diantar secara langsung. Sekarang ada tanda tangan digitalisasi, misalnya sistem pelelangan di DKI Jakarta itu kan sudah mulai diterapkan dengan sistem e-budgeting itu. Jadi masyarakat memungkinkan untuk melakukan kontrol secara langsung.
0: Tapi kadang kita pesimis ya Pak Balak, untuk memutus mata rantai korupsi di instansi-instansi ini, karena bisa jadi ada, walaupun dia sudah nggak ada di situ, tidak melakukan praktek itu di situ, tapi kadang dia menularkan gitu, atau juga mewariskan ilmu-ilmu dalam tanda kutip ini ke generasi berikutnya gitu. Ini yang menjadi rantai yang agak susah untuk diputus, Pak Bala.
1: Iya. Jadi memang sebetulnya tidak ada di apa namanya reformasi birokrasi kita memang terus harus dilakukan. Ini kata kuncinya ada di situ. Tetas birokrasi. Kemudian perubahan-perubahan sistem. Jadi selain budaya kerja juga harus dipangkas. Tapi memang ini juga berkaitan dengan political will pemerintah. Jadi kalau misalnya karena kadang-kadang kita oknum-oknum tertentu di petinggi-petinggi di sebuah institusi pemerintahan itu kadang-kadang tidak memposisikan dirinya sebagai teladan.
0: Betul.
1: Nah ini yang harus kita lihat. Nah keteladanan itu yang hilang di kita. Banyak orang yang misalnya selalu teriak di korupsi. Jangankan itu oknum-oknum di lingkungan perguruan tinggi. Kadang-kadang kan ada yang misalnya ideal ketika bicara, ketika misalnya menjadi narasumber. Tapi pada saat misalnya dia tak ada dalam satu sistem, dia juga seperti tidak berdaya untuk melakukan itu. Makanya sebenarnya ini pemberantasan ini tidak harus dilihat dari satu aspek. Ini terintegrasi sistemnya. Jadi semua celah-celah yang memungkinkan itu kita harus lakukan. Tapi lagi-lagi bahwa kata kuncinya ada di political will, kemauan kita. Kemauan kita dan

di Gorontalo masih cukup tinggi dan membutuhkan kewaspadaan dari seluruh masyarakat. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang diperkirakan masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, pohon tumbang hingga gangguan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya, warga juga dihimbau untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar, tidak berada di area terbuka saat petir terjadi, serta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar ketika hujan turun. Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Warga diharapkan menyiapkan langkah antisipasi seperti membersihkan saluran air, memeriksa kondisi pohon di sekitar rumah, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan juga BPBD. Selain itu, penting untuk memiliki kesadaran akan bahaya petir dan cuaca ekstrim agar dapat mengurangi risiko korban jiwa maupun juga kerugian material. Topik ini, pendengar, kita akan ulas lebih lengkap dalam dialog Gorontalo pagi ini jam 9 nanti. Saat ini kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Report.